0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, good morning. Hai, wow, udah bangun nih ya. Aku harap kamu sudah terbuka, alah terbuka. Sudah terisi dayanya ya Sobat Fox. Sudah bangun yang jelas, matanya udah mulai segar, juga udah cuci muka.

0: Ya kalaupun memang belum mau mandi di pagi hari ini Sobat Fox, karena dingin banget airnya ya. It's okay ya, kalau kamu juga punya rencana buat olahraga, buat ke pasar dulu atau belanja dulu Sobat Fox, it's okay, gak apa-apa ya. Tapi yang jelas awal hari ini, ya di hari Minggu Sobat Fox, tanggal 5 Juli 2026 Bibi yang akan temenin kamu di Weekend Morning Show sampai nanti jam 10 pagi. Jadi yuk buat kamu yang baru setengah bangun ya, kayak kerip-kerip aja, bangun gak ya, bangun. Terus buat kamu yang sudah bangun, temennya belum bangun, bangunin ya, gak apa-apa. Biar dia marah-marah gak apa-apa Sobat Fox. Yang penting bangun dulu ya, hirup udara pagi yang segar ini sambil dengerin Weekend Morning Show dengan lagu-lagu yang bikin kamu semangat dari tahun 2000 sampai yang terbaru, yang semangat-semangat, yang upbeat, yang apa ya, kalau jedak-jeduk gak selalu jedak-jeduk sih. Bisa kamu request Sobat Fox ke WhatsApp di 0887-188-1053.
1: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Weekend Morning Show.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

teman-teman, kamu lari-lari kecil ya, sahabat Fox alias jogging di pagi hari ini. Kalau kamu pengen tubuh kamu seperti when you were young, sahabat Fox. Tapi ini sebenarnya buat kamu juga ya, aku yakin banget yang dengerin WIPT di Fox Radio Jogja ini gak cuman terbatas dari 20 tahun ke atas sih, 20 tahun ke bawah. Biasanya pagi-pagi juga udah bangun jam segini, biasanya. Harusnya sudah kebiasaan ya. Meskipun masih libur sekolah gak sih, atau masih pendaftaran gitu kan, masih ada transisi dari kemarin kelulusan atau kemarin kenaikan kelas, sobat Fox, terus besoknya bisa kumpul lagi sama teman-teman. Kalau gak salah sih harusnya minggu depan udah masuk ya, sobat Fox. Jadi semoga aja di minggu ini udah tutup gitu main-mainnya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini kamu emang olahraga, cakep banget ya. Aku dukung banget, sobat Fox, buat kamu untuk olahraga apapun itu. Gak perlu harus yang membagongkan banget ya. Misalnya kayak weightlifting, deadlifting banget. Gak harus, sobat Fox. Atau kamu sedang menyambangi sobat kamu yang sekarang sedang nge-shift ya, atau bekerja seperti sobat saya di luar. Selamat pagi nih buat kamu. Dan hadirkan lagu-lagu tentunya yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari ini di Weekend Morning Show. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu yang upbeat dari tahun 2000 sama yang terbaru, silakan aja langsung gabung lewat WhatsApp di 0887-188-1053. Nah kalau misalnya udah olahraga atau kok berencana buat olahraga tapi ternyata kok ada yang keseleo gitu di badan kamu, sahabat Fox, pergelangan tangan, kaki, boleh dibalur dulu pakai minyak balur, sangat-sangatnya yang klasik boleh, yang ultimate juga boleh, supaya aktivitas pagi hari ini itu menyenangkan, semenyenangkan kalau kamu dengerin juga 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect.

kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Jebung barengan sama Bass Boy Indo Black Magic. Wah, ngomongin makanan-makanan Indonesia, lapar gak sih Sobat Fox? Pokoknya kalau Wipti menemukan teori, semakin pagi kamu bangun, semakin cepat juga kamu lapar, Sobat Fox. Itu dia ya salah satu resikonya kalau jadi morning person. Kalau misalnya kamu, dulu sih Wipti ngerasain ya ketika kuliah misalnya, atau kalau sekolah gak mungkin ya, kuliah atau kerja, bisa bangun siang, Sobat Fox, itu juga laparnya tuh mundur banget Sobat Fox. Jadi biasanya bangun jam 9 katakanlah gitu ya, terus habis itu kan pasti melewatkan sarapan, tahu-tahu udah jam makan siang aja. Jadi buat kamu yang diet dan berusaha untuk intermittent fasting, gak jadi morning person mungkin cukup membantu, tapi aku tidak menyarankan ya, karena ternyata setelah bangun pagi rasa badannya lebih enak sih. Jadi congratulations buat kamu yang sudah bangun pagi Sobat Fox, terus sudah mau bersiap untuk melakukan apapun sih di rumah kamu. Biasanya kalau gak masuk shift pagi atau gak ada kerjaan di hari Minggu, fokusnya memang ke rumah aja ya, antara kamu masak atau cari sarapan atau olahraga tadi, bebersih rumah Sobat Fox, atau sekedar apa ya aku bilangnya ya, ya santai-santai aja, gak ngapa-ngapain, itu juga layak juga dilakukan di hari Minggu sebagai self reward buat kamu. Self reward buat kamu juga adalah merawat diri, juga bisa pakai sanga-sanga ya, kalau misalnya kamu butuh booster untuk biar badan kamu lebih fit, bisa pakai sanga-sanga minyak balur yang ultimate atau yang klasik. Tapi kalau misalnya kamu butuh booster untuk kesehatan kulit kamu, bisa pakai sanga-sanga skincare series, karena ada banyak banget variannya. Ada sanga-sanga body soap, ada face wash, terus ada body lotion, body balm, dan banyak lagi. Nanti mungkin Wipti akan cerita salah satunya aja ya Sobat Fox. Tapi sekarang Wipti pengen mendoakan hari ini semoga jadi hari yang good dengan lagu dari One Republic dengan Good Life.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sakit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuma butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu, mbah?
3: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Ada Jennifer Lopez bareng sama Lil Wayne, I'm into you. Yes, betul sekali, aku juga into you, Sobat Fox. Ini ternyata sudah ada Sobat Fox yang bergabung di pagi hari ini di Weekend Morning Show bareng sama Wipti sampai nanti jam 10 pagi, Sobat Fox. Tapi ntar dulu ya, untuk yang sudah gabung aku bacain sama puterinnya mungkin di jam 8 atau setelah jam, setelah jam 8 maksudnya. Beribet banget Wipti Eta ya. Mungkin butuh booster, butuh yang namanya itu adalah support system yang oke di pagi hari ini supaya juga lancar aktivitas kamu, gak belibet kayak Wipti, Sobat Fox. Kamu ya yang aktivitasnya udah mulai banyak di minggu ini atau hari minggu ini, Sobat Fox, karena emang ada rencana buat liburan ataupun nganterin sobat kamu, rekan kamu, keluarga kamu untuk jalan-jalan juga, jangan lupa untuk bawa yang namanya minyak balur sanga-sanga ultimate atau klasik ya. Boleh yang 100 ml, boleh yang travel size, Sobat Fox. Kalau misalnya kamu jalan-jalan barengan sama banyakan orang, ya pakainya yang 100 ml aja. Karena biar gak takut kehabisan. Tapi kalau misalnya kamu traveling bareng sama 2 atau 3 orang aja, aku rasa travel size cukup dengan ukuran 30 ml, Sobat Fox. Kalau yang klasik dan yang ultimate, itu terserah kamu mau pilih yang mana. Tapi kalau kamu pilih yang ultimate, itu sudah ada aroma lavendernya, ada daun pudaknya juga, dan juga ada mint yang efeknya langsung kerasa di kulit kamu, di badan kamu, hangat dan bisa bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegel linu dan juga nyeri sendi. Kamu bisa dapetin ya untuk ukuran 100 ml di harga Rp230.000 aja. Kalau yang travel size di harga Rp85.000, dan bisa kamu dapatkan di reseller, terus mitra resmi, atau bisa langsung ke Fox Radio di kota manapun ya yang ada Fox Radionya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, ada Mariah Carey dengan We Belong Together. Sobat Fox, kita bilang together gak? Enggak juga gak apa-apa sih Sobat Fox. Sendiri-sendiri masing-masing aja, di rumah masing-masing gak apa-apa. Tapi yang jelas Wibti hadir di tengah-tengah aktivitas kamu yang padet. Ada juga yang aku yakin aktivitasnya ya gitu-gitu baik. Tapi ada juga loh pagi hari ini yang katanya sudah bersiap untuk kerja bakti. Oh, aku gak lihat chat awalnya. Mbak Era, selamat pagi buat Mbak Era katanya. Libur ho-oh, bangun siangan ho-oh, jogging juga libur. Piye sih? Mau kerja bakti masal sekampung persiapan 17-an gitu katanya. Tahu gak? Kata Pak Su, sarapannya nunggu nanti habis kerja bakti. Itu namanya bukan sarapan, lebih ke makan siang gak sih? Atau brunch kalau bisa dibilang bahasa gaulnya ya. Katanya ngirit, aku setuju sih ya. Dikuat-kuatin aja ya, lapernya sedikit aja. Biasanya menunya sate padang, nasi padang. Wow, kerja bakti apa tuh? Kok dananya lumayan ya kalau dapat sate padang ya, Sobat Fox. Biasa menunya kalau enggak nasi padang ya, terus habis itu kalau enggak geprean atau soto ya atau sop, nah itu biasa tuh untuk jadi menu ketika ada kerja bakti di kampung. Tapi semoga sih segera apa ya? Udah tahu-tahu segera tuntas aja ya. Pokoknya lancar kerja baktinya. Terus habis itu juga gak terlalu lama ya, karena judulnya kerja bakti biasanya sih gak yang selama itu Sobat Fox. Sebelum jam 12 bisa tuntas. Dan kita akan puterin lagu requestan dari Mbak Era. Yang request pagi hari ini adalah Huntrix dengan Golden, Buat Up Semangat Kerja Bakti. Siap, langsung Wibti puterin di Weekend Morning Show.
1: Kulitnya lagi gatel nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
4: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Lisa ya, ini barengan sama siapa tadi ya? Lupa aku namanya tuh, Rosalia. Dengan New Women, Sobat Fox yang mau puterin. Ini masih di jam 8 lewat 22 menit, Sobat Fox ya. Dan kayaknya memang udah waktunya Whip Team muterin lagu requestan kamu. Ini sebenarnya lagu request sih, Lisa barengan sama Rosalia. New Women, aku pengen sapa dulu. Ada Kak Fika, selamat pagi Kak Fika, yang katanya baru mau cari sarapan, jadi pengen dapat teman untuk di perjalanan. Nah, lagunya adalah Lisa tadi udah Whip Team puterin. Terus habis itu juga ada, ini aku bahkan belum balas secara tuntas, baru pagi Mas ya. Tapi langsung aja deh aku akan sapa Mas Zaki Haidar atau Kak atau Mas aja lah ya, atau Bli. Nah, karena mendengarkannya di seputaran Renon dan Pasar, pengen dengar lagunya Adera lebih indah. Salamnya buat Whip Team aja. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Zaki. Lagunya udah tersiapkan sebetulnya ya, tapi aku pengen puterin dulu satu lagu dari Daft Punk dengan One More Time. One

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, satu lagu yang wah ini lawas sih sebetulnya ya, tapi karena masih di tahun 2000-an jadi WPT masih bisa puterin dua lagu yang direquest sama Sobat Fox. Wah ini makanya kan datangnya barengan nih, secara genre juga bareng, bukan bareng, mirip-mirip lah Sobat Fox. Yang satu adalah Coldplay dengan Yellow, dan yang satu lagi Creed dengan My Sacrifice. Sobat Fox, wah ini lagu sangat ikonik banget ya. Creed yang satu ini biasanya dulu dipakai sebagai lagu untuk aku bilangnya kalau zaman sekolah sih aku tetap panggilnya mas-mas sih, kakak-kakak angkatan yang mau ujian mata pelajaran musik. Nah dia pakai lagu ini karena bass sama gitarnya kan jelimet banget ya Sobat Fox. Jadi ini bisa lagu andalan sih untuk menunjukkan bahwa aku bisa main alat musik, dan tolong beri aku nilai yang bagus gitu Sobat Fox. Tapi lagu ini adalah requestan dari siapa tadi ya? Oh ini ada Mas Cahya, selamat pagi, yang pengen dengar lagunya Creed. Tumben banget sih ya, requestnya lumayan lama. Biasanya kalau Mas Cahya sih enggak yang lawas-lawas banget, kecuali di Zona Mesin Waktu ya. Terus habis itu juga ada Pak Mio yang nanyain, sarapan belum Mbak? Baru di tengah sarapan, dia enggak selesai-selesai. Sarapannya buriam alias bubur ayam, Sobat Fox. Kalau Pak Mio pagi hari ini sarapannya katanya nasi sayur pakcoy, telur rebus. Ih, cakep. Ya kalau saya ngebayanginnya tumis ya, tumis atau rebus ya. Kalau pokcoy saya juga jarang banget merebusnya kecuali di mie instan. Jadi kayaknya bakalan seger kepikiran saya. Terus habis itu ada telur rebusnya, aduh enak banget itu ya. Selamat sarapan buat Pak Mio. Tadi Coldplay-nya juga WIP udah puterin. Lalu setelah ini, ya ini bukan request ya, WIP aja pengen puterin karena kangen aja gitu sama jargon-jargon yang udah lama gak terdengar, padahal kemarin kayak wah di mana-mana ada. Udah siap belum?

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Weekend Morning Show.

Troye, cakep si Van ya, sahabat Fox. Bareng sama Martin Garrix dengan There For You, karena Bupi juga masih hadir buat kamu. Meskipun sekarang kita udah mendekati di jam 9 pagi, sahabat Fox, masih ada 1 jam lebih buat Bupi nemenin pagi kamu ini yang sarapannya semoga sudah tuntas, masaknya sudah tuntas, olahraganya juga sudah tuntas. Atau mungkin olahraganya memang dipilih untuk jadi agenda terakhir, sahabat Fox, setelah udah bersih rumah, udah ngapa-ngapain lah, pokoknya tanggungan-tanggungan di rumah udah tuntas, baru kayaknya cocok nih berangkat buat nge-gym sekarang atau berenang. Iya, kemarin Bipi habis renang, sahabat Fox. Happy banget rasanya bisa olahraga ya. Cuman kalau udah lama gak olahraga, terus habis itu tiba-tiba kok kamu punya ide buat olahraga, dan olahraganya tuh gak perlahan, tapi langsung kamu geber, waduh, itu badan yang gak kuat sih, sobat Fox. Jadi mendingan dibalurin minyak balur sangat-sangat ultimate atau klasik sebelum atau setelah olahraga aja, biar jaga-jaga aja, sobat Fox, supaya otot kamu juga terjaga gitu, gak yang sakit-sakit amat. Nah, ini buat kamu, sobat Fox, yang mencari yang namanya itu adalah sanga-sanga ya, kamu bisa dapetin di mitra resmi sobat Fox, salah satunya ada di Kimia Farma dan juga K24, itu salah dua ya berarti ya. Jadi kamu bisa dapetin ya produk dari sanga-sanga, dan ada banyak sebetulnya, gak hanya sanga-sanga yang klasik atau ultimate. Di situ kamu juga bisa dapetin yang ukuran travel size 100 ml, terus minyak tanamila tanamu juga ada untuk jadi minyak buat merawat kulit kamu, karena berasal dari minyak nyamplung, sobat Fox, yang berhasiat banget untuk merawat kulit tubuh kamu. Dan pastinya sanga-sanga skincare service juga banyak ya, lengkap tersedia di K24. Pastinya belinya harus di sangasian atau reseller yang terpercaya, mitra resmi di Century ada, K24 ada, Kimia Farma ada, biar kualitas dan keasliannya terjamin. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Prab dengan Cheapest Flight, Sobat Fox. Ah, secipes-cipesnya ya, gak cipes-cipes amat ya, Sobat Fox. Ini ngomongin apa sih? Maksudnya kalau sekarang tuh kayaknya moda transportasi yang jarak jauh, Sobat Fox, bisa harganya tuh sama rata gitu loh. Ngerasa gak sih? Kayak kalau dulu kan kelihatan banget bedanya ya, antara kereta sama pesawat tuh kelihatan banget, Sobat Fox. Sama kapal, apalagi sama bis, sama travel tuh jarak-jarak atau apa sih, beda harganya bisa kelihatan banget, Sobat Fox. Kalau sekarang tuh kayak nggak yang kelihatan-kelihatan amat ya. Kecuali pesawat sih, pesawat emang waduh tidak sama seperti dahulu ya. Tapi kalau kereta, bis, travel, terus apa lagi ya, itu kayaknya sekarang hampir-hampir sama, kecuali kereta yang tiketnya subsidi atau kamu pakai potongan-potongan kayak privilege lansia atau privilege yang lain, Sobat Fox. Tapi hampir-hampir mirip loh, apalagi dengan varian-varian moda transportasi yang sekarang banyak ya. Kalau bis ada yang sleeper, kalau yang kereta bahkan ada yang panoramik, ada yang apalagi tuh kamar-kamar ya, Sobat Fox. Pokoknya ngasih experience yang beda buat kamu, Sobat Fox. Bisa jadi apa ya, opsi-opsi untuk kamu pulang ke Jogja atau justru malah balik lagi ke rantauan, Sobat Fox. Ini buat kamu yang sekarang sedang bersiap untuk naik pesawat atau naik kereta jarak jauh untuk pulang kembali ke tempat rantauannya, karena kemarin setelah 3 hari kamu pulang kampung ke Yogyakarta, selamat meninggalkan Yogyakarta. Semoga bisa jumpa lagi, Sobat Fox, di lain kesempatan. Dan semoga sehat sampai tujuan dengan selamat. Jadi kalau misalnya kamu mau ke bandara, pakai kereta bandara juga, tarifnya masih sama, Rp50.000, Sobat Fox. Terus habis itu apa lagi ya? Itu aja sih, pokoknya sehat-sehat. Dan jangan lupa minyak balur sangat-sangatnya dibawa, biar nanti di perjalanan nyaman aja gitu rasanya.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package

terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta. Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, sobat Fox, Natalie Imbruglia ya. Aduh, aku tuh selalu kayak pengen nge-lost ke Natalia. Natalia siapa, Bipti? Tapi masih di Weekend Morning Show, sobat Fox ya. Ada wrong impression dari Mbak Natalie Imbruglia yang kayaknya masih ini ya, masih aktif sampai detik ini loh, sobat Fox. Masih, kalau kamu cek di Google Natalie Imbruglia ya, itu bakalan keluar eventsnya dia, schedule-nya dia itu masih banyak banget dari South End on Sea, United Kingdom, terus dari United Kingdom kemudian beranjak ke Australia, itu pun ada jarak sih, maksudnya dari Juli kemudian ke Desember. Jadi rencana dia buat show kayaknya masih cukup banyak nih, sobat Fox. Ke Australia, buat kamu yang pengen nonton Mbak Natalie live, kayaknya ke Australia di besok Desember bisa jadi opsi ya. Buat healing, ya healingnya ke Australia. BTW sobat Fox, ngomongin soal cuaca, aku tadi habis dari luar ya, dan terlihat sangat terik seperti hari-hari sebelumnya. Tapi sebetulnya kalau ngomongin perakiraan cuaca, sobat Fox ya, di hari ini suhu DIY itu sebenarnya diperkirakan di antara 21 sampai 31 derajat Celcius. Tadi pagi cukup lumayan chill ya, lumayan sejuk dingin gitu, sobat Fox. Dan kalau di Kabupaten Kulon Progo, terutama bagian selatan ya, dulu saya sempat kaget, loh ini kabut dari mana ya? Ternyata memang suka ada yang namanya fenomena atau mengalami kabut atau asap dengan suhu udara 22 sampai 30 derajat Celcius di sekitaran Kulon Progo. Di Kabupaten Bantul juga kalau pagi tadi katanya mengalami udara kabur dengan suhu udaranya lebih tinggi sebetulnya untuk batas bawahnya di 22 sampai 31, sobat Fox. Sementara Gunung Kidul selalu cerah sepanjang hari, sobat Fox. Kalau Sleman juga cerah, Yogyakarta juga katanya sih ada udara kabur, cuman kalau yang Wipti lihat sih tadi lumayan, tapi kayak cuma di pagi hari aja, sobat.

0: sangat. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung.

gigitan serangga sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-sangat ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Radio Jogja, your soul, your hits, sahabat Fox, ada The Script dengan Break Even ya, yang kita puterin di weekend morning show ini buat temenin kamu, sahabat Fox. Cucian kering kayaknya, sahabat Fox, kalau kamu sudah mencuci baju di tadi pagi. Lumayan ya, di pagi hari ini, masih pagi hitungannya, sahabat Fox. Tapi lumayan terik banget, jadi ya seperti yang waktu tadi sempat beberapa kali bilang, jangan lupa dilindungi lah dengan bahan-bahan alami yang tentunya bisa membantu untuk menjaga kelembapan kulit kamu ya. Kalau dari mandi, aku akan saranin pakai sanga-sanga body soap yang punya vitamin E di dalamnya untuk membantu mengunci kelembapan. Terus habis mandi, ini kalau buat badan pakai yang body soap ya. Terus bisa juga pakai sanga-sanga facial wash untuk wajah kamu, karena selain vitamin E ada cucumber, alah, ekstrak timun, cucumber extract. Terus ada desil glucoside yang bisa membersihkan dengan lembut tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Lalu vitamin E dan ekstrak timun tadi itu membantu menjaga kelembapan dan menenangkan kulit kamu. Selain itu ada patchouli oil, lavender oil, lemon extract, terus ada papaya extract juga, lengkap banget di dalamnya untuk membantu menyegarkan kulit wajah kamu dan juga mencegah timbulnya jerawat. Kalau buat badan lagi, setelah mandi kamu bisa pakai sanga-sanga body lotion yang sering banget Wipti sampaikan ya, saking sukanya Wipti. Pengen selalu rekomendasiin yang lavender atau yang lemongrass. Aku rasa dua-duanya harus punya semua, karena dua-duanya sama-sama wangi, sama-sama membantu untuk mengusir nyamuk juga. Terus bisa membantu menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi, merawat keremajaan kulit karena ada argan oilnya. Terus habis itu juga mencegah tanda-tanda penuaan dini karena ada avocado oil. Sahabat Fox, ada vitamin E-nya juga yang membantu untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Lalu ada juga sanga-sanga body balm yang bisa juga membantu untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu menjaga kelembapan kulit secara ekstra, karena ada shea butter, ada olive oilnya, avocado oil, tea tree oil, patchouli oil. Wah, banyak, lengkap kan sahabat Fox, yang bisa membantu untuk membuat kulit kamu terasa lebih halus, lembut, gak kering dan juga kencang. Nah, di mana kalau kamu pengen ngerasain semua rangkaian dari sanga-sanga skincare, karena itu sebenarnya belum semua yang Wipti sebutin. Kamu bisa dapatkan tentunya di Sangasian atau reseller, bisa juga ke mitra resmi di Century, K24 dan juga Kimia Farma. Terus bisa juga ke Fox Radio Jogja, sahabat Fox. Nah, setelah ini, karena kemarin ya sahabat Fox, kalau kamu ke Pramjes alias Prambanan Jazz, udah lihat Mbak Niki cantik banget ya pakai bajunya. Aduh, udah gitu suaranya juga cantik sekali, seperti yang diharapkan, sesuai banget. Dan hari ini masih berlangsung sebetulnya Pramjes hari terakhir. Jadi kalau kamu pengen kesana dan datangnya lebih awal, produk-produk tadi bisa memberikan perlindungan buat kulit kamu dan juga keluarga, sobat Fox, gitu.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Terkadang rindu menghampiri, mengubah ramai menjadi sunyi di tengah kerumunan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show. Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Your Soul, Your Hit, Sobat Fox. Kita tak jodoh tapi kita bertemu, Sobat Fox, di Weekend Morning Show. Tapi sayang sekali, sudah mau jam 10, bentar lagi banget dalam hitungan detik. Jadi Bebti harus pamit, Sobat Fox. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hit. Sampai ketemu, bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Ya, sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua. Your soul, your head.

ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Rasanya sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293 3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pametan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salah tiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salah Tiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, singa dalawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik, Rp50.000,

0: dan minuman favorit dari tenant F&B Galleria Mall. Sounds of Galle bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Galle. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galleria Mall Jogja.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hands.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
1: Serius?

0: Kuotanya masih unlimited.
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Produksi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
0: Your soul, your head.

Gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Your soul, your hands.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
1: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
1: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.

0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Oh, Pak Bambang cuti. Betul. Eh, Pak Bambang berani-berani cuti katanya, ninggalin saya katanya. Ini yang diserahkan sistem ini rumit ya kan. Masa berani-beraninya ditinggalin. Nah, saya setiap jam 9.
1: Ya.
0: Waktu Indonesia bagian barat. Waktu itu telepon kan susah.
1: Oke.
0: Okay. Saya datang selalu ke Perumtel.
1: Perumtel apa, Pi?
0: Perumtel itu
1: wartel-wartel gitu ya.
0: Telkom. Telkom okay. Dulu namanya Perumtel.
1: Okay.
0: Dan cuma ada satu kan. Enggak ada XL, enggak ada yang lain gitu.
1: Oh, ibarat kata provider cuma satu ya.
0: Iya, cuma satu.
1: Ya,
0: jadi ya, saya pergi ke kantor telepon itu, Telkom itu. Perumtel itu. Untuk telepon ke kantor.
1: Oke. Okay.
0: Ya karena interlokal lah istilahnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Mahal gitu. Ya. Dan enggak ada handphone pada waktu itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya mesti wajib lapor gitu.
1: Oh, padahal Babe cuti doang tuh ya.
0: Iya, cuti.
1: Oke. Okay.
0: Ya itu saya bilang, saya tidak bisa meninggalkan medan perang.
1: Mau libur, mau cuti, tetap aja ya.
0: Iya, betul.
1: Sama aja
0: betul.
1: Nih.
0: Jadi okay. Saya harus, makanya laporan jam 9. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kan gitu.
1: Padahal statusnya libur, cuti.
0: Dan nyari cuti itu setengah mati kalau saya.
1: Oh, dulu tuh perizinan cuti kerja tuh susah banget ya?
0: Ya, terutama saya.
1: Oke. Okay.
0: Karena customer saya... gondelin lah bahasa Jawa.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nggak boleh saya cuti karena okay. Kalau ada apa-apa supaya saya
1: ya, karena terasa respon. Juga ke Babe ya.
0: Betul.
1: Oh, iya.
0: Seperti
1: iya.
0: Itu.
1: Beda banget kalau misalnya zaman-zaman sekarang mah kalau mau cuti di approve nggak di approve, pengajuan aja. Beda ya Be. Mentalnya juga udah beda kalau
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya, kalau
1: sih.
0: Dulu memang saya pen kalau ditanyain loh, kok kamu apa demikian apa setianya sama Philips gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mati urip enggak ada Philips saya bilang.
1: Keren banget sih.
0: Iya, jadi seperti itu sampai sebegitu apa fanatiknya saya sama Philips pada waktu saya kerja di situ. Tapi ya pay off sih.
1: Oh, pay off juga.
0: Pay off.
1: Oke,
0: okay,
1: oke.
0: Okay. Karena saya itu kayaknya setiap setengah tahun naik pangkat ya.
1: Wah, enak kalau kayak gitu ya, Pak ya.
0: Iya, jadi dan kalau customer ditanyain, kamu tuh beli Philips atau beli Bambang? Saya beli Bambang. Saya enggak beli Philips katanya.
1: Customer tuh,
0: customer itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi waktu ada kejadian ini Bank Indonesia nih. Bank Indonesia Twin Tower itu kan pakai Philips, saya pakai Philips. Yeah. Terus habis itu Bank Indonesia untuk kantor cabang, saya udah pindah Matra.
1: Oke.
0: Okay. Pakai Matra dia.
1: Oke.
0: Okay. Nah Philips kan komplain. Head office pakai Philips, kenapa kantor cabang harus pakai Matra? Saya kan nggak beli Philips, saya beli Bambang katanya.
1: Customer itu ya.
0: Iya. Saking trustnya sama saya waktu saya pindah, dia beli peralatan yang dimana saya pindah gitu.
1: Jadi walaupun Bapak kemana aja nih harus cari dulu Pak Bambang kemana.
0: Iya gitu. betul okay. Bahkan yang terakhir kantor pusat BI mau ganti telekomunikasi, saya ditelepon menstujui apa sih? Yang punya lu ngapain tanya sama gue? Lu kan itu nanya Pak Bambang. Iya dulu itu jauh sekali. Ya kalau mau ganti-ganti aja. Bisa, lah bisa aja. Cuman saya gak bisa rekomendasi apapun karena saya sudah tidak di bidang itu, saya bilang gitu.
1: Pokoknya intinya tuh kalau ciri khasnya Babe ya, kalau bekerja benar-benar totalitas.
0: Betul
1: gitu kan. Terus udah lagi trust-nya customer saking apa ya. Kalau bisa dibilang karena totalitasnya itu ya Babe ya, sepenuh hatinya itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya, karena saya tidak pernah jual alat.
1: Oke.
0: Okay. Saya jual solusi.
1: Wah,
0: karena solusi telekomunikasi ya solusi telekomunikasi. Alat itu bisa apa aja ya, mau merek apa aja, tapi saya jual solusinya dan saya jaga nggak boleh downtime.
1: Okay.
0: Semenit pun gitu.
1: Jadi maintenance juga Babe, ya, monitoring.
0: Iya,
1: juga.
0: Monitoring terus. Apalagi yang penting-penting kayak Bank Indonesia ya.
1: Itu kan
0: ekonomi Indonesia ada di tangan mereka. Saya awasin terus itu. Terus yang kedua tuh di Arun ya, PT LNG Co itu itu perusahaan LNG salah satu terbesar kan.
1: Ya.
0: Jadi enggak boleh downtime semenit pun.
1: Oke. Pokoknya enggak boleh ngedrop sama sekali.
0: Betul,
1: itu.
0: Iya. Bahkan kalau di Arun itu mereka tuh beli dua, dua sistem.
1: Oke.
0: Bagus buat salesman ya. Jadi satu down, yang satu on gitu loh.
1: Okay. Backup kali ya, B ya?
0: Backup gitu.
1: Okay.
0: Nah, sedangkan di BI itu for CPU.
1: For CPU?
0: Iya, okay. Jadi in case ada apa-apa, ada tiga CPU yang standby gitu.
1: Okay.
0: Satu fail, pindah ke CPU kedua. Di CPU kedua fail, bisa pindah ketiga.
1: Oh, cadangannya sampai empat.
0: Iya, jadi CPU-nya sampai empat.
1: Okay. Gitu. Tapi biasa profesionalnya Babe nih, ketika masa itu, kan harus monitoring, harus maintenance dan lain-lain, pasti kan ada waktu yang dikorbanin dong.
0: Oh iya, pasti.
1: Ya kan? Pernah gak sih Babe kepikiran kayak di masa-masa itu, wah gue harus mantau kerjaan yang lain, enak nih bisa jalan-jalan, atau apa. Ada gak Babe momentum itu?
0: Iriknya
1: kayak gitu.
0: Saya ini kesatria samurai.
1: Asik. Fokus berarti.
0: Fokus ya, benar. Ya itu tadi, mati urim Derek Phillips itu. Ya, jadi pindah matra juga seperti itu saya. Fokus di matra gitu. Dengan segala apa semua apa istilahnya
1: ya,
0: sistemnya.
1: Sekelumitnya ya, ya, ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan saya emang orang begitu tuh. Orang kalau kerja 100%. Ya kayak inilah. Ya kan, ini saya yang punya ya. Saya mau datang syukur, enggak datang juga enggak apa-apa ya kan, istilahnya gitu. You kan enggak bisa protes gue.
1: Iya. Enggak, makanya enggak dikomentarin. Iya benar.
0: Saya lihat kamu datang wahnya aman ya. Karena saya udah tanya, "Nih, mana Rino nih? Kalau enggak muncul gue siaran sendiri."
1: Ya, di bawah ngerok pasti emang banget. Tadi gitu. Jiwa roknya keluar.
0: Iya, jadi saya orang begitu, apalagi waktu kutus-kutus awal-awal.
1: Ya,
0: ya, itu kan dibuat di rumah saya,
1: okay.
0: Dengan dapur saya, ya kan. Setiap hari saya harus kerja dari jam 9 sampai jam 3 sampai jam 4 pagi.
1: Full tuh ya, hampir
0: sendirian.
1: Iya.
0: Jadi waktu belanja saya sendiri, bersih-bersih saya sendiri,
1: cuci-cuci,
0: tumbuk sendiri, masak sendiri, dan masak itu kan 5 jam lebih.
1: Ya.
0: Dan gak pernah fail satu hari pun.
1: Jadi selama itu rutinitasnya terus-terus.
0: Ya. Apalagi setelah penjualan juga makin meningkat.
1: Ya.
0: Lebih gila. Saya itu punya dua tempat, atas dan bawah. Gitu. Jadi satu kali bikin itu dua produksi sebetulnya.
1: Satu kali bikin, dua produksi. Oke.
0: Dan gak pernah sakit loh, 5 tahun itu.
1: Oh, pas fase awal.
0: Iya,
1: sama 5 tahun ya.
0: Gak pernah sakit.
1: Oke.
0: Iya kan. Abis itu saya juga mesti bikin FB-nya. Saya juga mesti jual.
1: Iya kan. Oke, dari segi promosinya juga.
0: Iya, promosinya juga. Saya pegang.
1: Iya.
0: Itu pun FB yang saya pegang, itu bisa 50-60 artikel one day.
1: Itu bagi waktunya gimana tuh, Beh?
0: Jadi saya sambil masak sambil bikin FB.
1: Multitasking.
0: Iya, jadi bahkan apa pancinya yang sedang kelupuk-kelupuk
1: itu,
0: ya saya ambil fotonya, saya upload.
1: Oke. Gitu. Berarti ibarat kata sekali tepok ya ada 3 nyamuk lah kena nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Iya kan? Dan penjualan kita luar biasa pada waktu itu. Saya kerjain sendiri.
1: Beh, tapi dari sepadatnya ya itu kegiatan aktivitas, caranya Babe untuk tetap ngejaga fokus walaupun pasti ada capeknya ya, Be ya. Betul. Secara fisik. Betul. Pada saat itu. Itu Babe ngejaga di pikiran tuh apa, Be?
0: Ya totally saya kerja gitu aja, udah enggak mikir apa-apa.
1: Pokoknya tujuan ini harus kelar
0: gitu. Ya, enggak pernah mikir yang lain.
1: Bahkan
0: ini kan rumah saya bilang 50 meter dari saya tuh sampai enggak pernah nengok jalan di depan rumah saya. Karena saya kerja di sini terus gitu loh.
1: Oh, jadi nguliknya di situ.
0: Iya,
1: terus-terusan ya. Gitu ya.
0: Nah,
1: okay.
0: Terus kita cari sistem baru, misalnya belanjanya enggak langsung kita belanja langsung, kita pakai telepon. Jadi saya enggak usah pergi gitu.
1: Iya.
0: Udah. Jadi belanja diantar datang gitu. Gitu kan.
1: Oke, jadi emang benar-benar kita kalau mengerjakan sesuatu selain totalitas, kita juga harus fokus nih, fokusian nih. Walaupun capek.
0: Nggak usah fokus, pokoknya masukin otak ini waktu itulah. Inputnya apa itu? Derek kutus-kutus. Kalau dulu Derek Phillips sekarang kutus-kutus. Di kepala udah isinya itu aja.
1: Berarti sama kayak filosofinya si samurai ini, Be.
0: Iya, ini bonsai lah pokoknya.
1: Bonsai, iya.
0: Sekali cabut pedang, harus ada nyawa satu yang meluncur.
1: Satu kudu tebas.
0: Jadi gitu saya. Dan saya emang kebiasaan seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Gak pernah berlibur selama 5 tahun belas gak pernah berlibur.
1: 5 tahun.
0: Dan saya nggak bisa keluar karena cuma saya sendiri kan.
1: Iya iya iya. Tapi ya dibalik harga atau waktu yang ditukernya itu ya ada kepuasan ya,
0: Be. Worth it. Dan ya, memang ya. Terus penjualan kutus-kutus luar biasa. Ah, gitu ya. Dan ongkos ringan kan, karena pegawainya sendiri.
1: Sendiri. Paling tenaga doang ya,
0: iya, kan? Jadi kita cuma ambil pegawai tuh untuk botolin, plastikin gitu. Iya. Tapi produksi saya sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Secara master chef-nya mah sendiri ya, Be.
0: Sendirian.
1: Okay.
0: Masaknya sendiri. Ya cuma nyaring biasanya saya suruh pegawai ya. Karena habis dimasak terus disaring gitu.
1: Iya, iya, iya. Wih keren ya Foxian.
0: Itu 140 derajat masih manual.
1: Oke.
0: Okay. Ngudeknya tuh masih manual.
1: Tanganan aja tuh?
0: Iya.
1: Pakai adukan sendiri?
0: Adukan, ada adukan yang panjang, ada adukan yang pendek. Karena kita dua sistem waktu itu.
1: Ngaduk
0: ada.
1: Berapa lama, Be? Selama masaknya itu ya?
0: 3-4 jam.
1: Waduh.
0: Dan gak boleh lengah, kalau lengah kosong.
1: Berarti ngaduk.
0: Iya betul. Saya gantian. Ini kan ada banyak panci. Dari panci sana sampai ke sini balik lagi. Iya.
1: Mau hampir kelepasan ya. Jadi kita ngerem.
0: Iya. Teman saya headphone Bluetooth.
1: Oke.
0: Okay. Spotify. Led Zeppelin.
1: Iya, gitu. Berarti emang effortnya tuh nggak main-main dan emang ya terbayarkan ya, Be ya.
0: Betul,
1: sangat terbayarkan. Iya, Foxian.
0: Karena kutus-kutus akhirnya dalam waktu singkat jadi brand yang semua orang Indonesia kenal kan.
1: Iya.
0: Padahal modalnya cuma FB.
1: Modal FB. Nggak ada sosmed lain tuh, Be, pada saat itu.
0: Iya, memang nggak ada.
1: Iya, kan. Belum nongol juga.
0: Belum nongol juga.
1: Iya.
0: Orang mainnya FB aja.
1: Pada masanya tuh.
0: Pada masanya. Nah kalau saya gak muncul di FB, ributlah seluruh dunia.
1: Kalau misalnya gak ada postingan ya, atau gak ada apa gitu. Gak ada update dari Babeh ya.
0: Takut sakit dan sebagainya. Padahal saya habis masak saya baru posting gitu.
1: Oh iya.
0: Saya udah bikin artikel banyak.
1: Cuma belum di posting aja.
0: Iya. Wih langsung.
1: Udah nyari tuh.
0: Messenger, wah rame banget. Mana Be, sakit ya Be.
1: Udah nunggu. Iya.
0: Pijetin ya Be ya. Lu ngomong doang gak kesini mijetin.
1: Tapi oke loh Be, kalau misalnya kita udah effort full totalitas, harga juga, harga waktu juga udah ketuker ya. Tapi kalau emang ada hasilnya.
0: Hasilnya luar biasa.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Kayaknya tergantikan aja ya, gitu loh pokoknya
0: ya,
1: intinya.
0: Ya istilahnya kalau kita habis nyanyi tuh. Di standing ovation tuh ya.
1: Oh iya.
0: Secape apapun kita nyanyi rasanya
1: itu lepas banget tuh.
0: Betul
1: ya.
0: Gitu.
1: Keren. Yang menarik, kita tahan dulu Babe. Biar Babe agak sedikit relax dulu karena Babe juga belum ada jedanya tadi dari bawah. Foxian, yuk kita sembari tanya-tanya lagi karena kan besok udah hari Senin, pasti banyak Foxian yang mungkin di hari ini merasa aduh masih pegel-pegel, lemes-lemes dan lain-lain. Okay. Nah, biar besok maksimal lagi, jangan lupa dengerin kitanya pakein balur minyak sangat-sangat ultimate atau klasik ya.
0: Yep.
1: Dan Babe selalu kasih tahu itu di punggung, titik kaki dan juga kalau misalnya puyeng-puyeng di kepala gitu. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi apa yang kamu mau tanyakan ke Babe pastinya ya. Dan juga jangan kemana-mana karena kita akan sampai jam 11 malam nanti. Radionya sangat-sangat asing ada lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Masih mari bung rebut kembali barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, Foxian. Dan kita tadi
1: udah... Saya mau garis bawahi.
0: Apa tuh, Pak?
1: Sukses itu adalah satu, memang kerja keras.
0: Oke.
1: Tapi tidak hanya kerja keras, konsistensi.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi gak bisa kerja keras hari Senin, hari Selasa, letai. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus tetap konsisten.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena konsistensi itu penting.
0: Betul.
1: Kayak kita nulis di FB. Kalau kita sekali nulis, gak bisa kita gak nulis dalam hari itu.
0: Betul.
1: Nah, saya dulu punya standar kalau gak, jangan zaman saya masih berjuang ya. Saya itu minimum 4 artikel, minimum.
0: Oke, sehari be?
1: Sehari.
0: Posting tuh?
1: Posting,
0: okay.
1: Pasti. Dan itu harus ada terus gitu.
0: Iya, iya, iya. Dan berarti, ya pokoknya kan dalam satu hari naik 4, berarti Babe juga kalau bisa dibilang memaksakan diri Babe untuk itu harus realisasi tuh ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, maksain diri kita sendiri
1: kita
0: untuk seperti
1: harus
0: itu.
1: Minimum 4 gitu.
0: Oke, okay. Ngejar konsistensinya.
1: Ya, okay, supaya gini. Okay. Ya, kenapa misalnya Baliho itu... misalnya sanga-sanga gitu ya,
0: yeah, yeah.
1: Ada di baliho itu, hari ini ada, besok nggak ada,

0: selesailah kamu.
1: Iya.
0: Gitu. Iya kan. Nah ini kebanyakan para pemula. Wah, waktu pembukaan
1: semua
0: diundang. Padahal gratisan semua tuh.
1: Begitu
0: 3 hari, modalnya kok habis. Hari keempat enggak ada. Sudah selesai.
1: Itu benar-benar shutdown sama sekali tuh.
0: Iya. Ya biasanya anak-anak muda kan gitu, ramai di depan doang. Terus
1: mentalnya ya, semangatnya udah turun.
0: Karena lihat rugi, udah stop. Nah, itu udah semua usahamu bakal masalah tuh kalau caranya seperti
1: itu. Kalau bisa dibilang kalau dari kacamata Babe itu adalah langkah yang keliru juga ya, Be ya.
0: Betul, betul.
1: Aturannya mah konsistensi dulu.
0: Ya, lebih baik kecil, enggak gratisan tapi suruh bayar. Tapi konsisten.
1: Progres berjalan.
0: Harus progres.
1: Iya.
0: Anda akan membentuk environment sendiri. Kalau Anda konsisten, Anda akan membentuk environment. Dan environment kamu itu nanti tergantung sama dirimu. Jadi kalau kita berhenti, mereka yang teriak. Lo kok berhenti, kenapa? Habis lu sih, ngutang terus.
1: Boncos
0: ya. Ya boncos, oke. Ya kalau gitu aku menanam saham, misalnya seperti itu. Nah, kenapa usahanya anak muda itu cuman semusim? Karena tidak konsisten. Terus kedua, ya kan, kerja hal yang sama setiap hari itu membosankan loh. Sampai hari bikin kopi.
1: Monoton.
0: Biasanya orang tuh
1: cepat bosen tuh kayak
0: bosen.
1: Gitu. Iya, setuju.
0: Habis itu udah tamunya dikit lagi. Wah, udah makin lagi, ya kan.
1: Udah monoton.
0: Ini kita bicara coffee and eatery ya. Gitu. Itu enggak bisa seperti itu.
1: Berarti inovasi juga butuh tuh, Be.
0: Bukan inovasi,
1: selain
0: konsisten.
1: Konsisten,
0: Inovasi itu ntar dulu lah. Kamu konsisten dulu sampai orang tahu bahwa kamu tuh jualan kopi misalnya. Atau kamu jualan sanga-sanga misalnya.
1: Kan?
0: Harus tahu dulu.
1: Aware dulu orang-orang.
0: Aware dulu. Baru environment-nya akan terbentuk. Terus nanti environment terbentuk. Pokoknya kalau gue cari sanga-sanga ke tempat lu misalnya seperti itu. Tapi kalau buka tutup.
1: Wah, susah juga tuh.
0: Iya. Kamu pergi misalnya ada perkumpulan, kamu tutup. Gak bisa. Kamu harus cari orang untuk jagain warungmu itu. Supaya buka terus, orang datang bisa beli langsung gitu. Orang suka melupakan konsistensi. Nah sekarang kenapa misalnya yang konsisten itu menang ya? Ya misalnya Indomaret, Alfamart. Kan konsisten. Mau ada badai, ada hujan, wong depannya banjir aja tetap buka dia.
1: Benar enggak? Listrik turun ada genset.
0: Kenapa mereka konsisten? Nah, setelah itu orang tergantung.
1: Ada ketergantungan juga. Betul, akhirnya yang gitu, terbentuk.
0: Nah, itu baru muncullah namanya inovasi, gimana supaya orang tetap tergantung kamu gitu.
1: Kunci utamanya konsisten dulu deh, gitu ya, nggak usah. Ya inovasi akan mengikuti ya, Be. Setelah
0: nanti kita lihat
1: environment-nya terbentuk.
0: Jangan setiap bulan ganti menu misalnya. Inovatif, kreatif banget nggak bisa. Orang harus kangen dulu oleh sesuatu dulu. Untuk bisa kangen sesuatu tuh produk kita harus jelas positioningnya.
1: Aware dulu tercipta, baru deh ikut.
0: Nah, makanya tuh yang namanya Indomaret itu tumbuh kayak di mana aja.
1: Ngejamur ya, Be?
0: Iya. Belok sini ada, belok sana ada.
1: Bahkan 100 meter ya saingannya ada ya.
0: Bahkan sebelahan Alfamart sama Indomaret jejeran. Jadi di dalam bisnis menurut saya konsistensi itu yang penting.
1: Setuju. Karena emang benar kalau tadi kata Babe buka tutup. Orang yang tadinya mau datang besoknya tutup, lah ini kemana nih gitu kan.
0: Dan dia kan lihat, oh si Rino tuh. Udah deh ntar Rino kalau bikin lagi sebodoh amat dah gitu.
1: Iya kan. Gampang dilupain.
0: Betul, ya. Iya karena kita harus punya portofolio. Apalagi anak muda yang seneng pindah-pindah tuh. Udahlah, cilaka kamu.
1: Konsistensi perlu.
0: Terus yang kedua adalah dedikasi.
1: Konsistensi, dedikasi.
0: Iya. kalau buka jam 8 ya jam 8 dan makanya saya lari-lari tadi begitu jam 8.
1: Oh iya benar. Beneran nih, ini real banget ya, seorang Babe Bambang Pranoto ya. Itu lagi ada tamu ya, Babe. Tamunya juga bukan main-main, Fox ya. Seriusan deh. Tiba-tiba ya sudahlah aku pikir Babe masih ada tamu. Iya. Jam 8 teng, Babe udah datang.
0: Iya.
1: Itu luar biasa. Dedikasi ibarat kata ya memang harus 100% ya, Babe ya.
0: Iya.
1: Jangan sepotong-sepotong deh.
0: Karena kalau kita tidak 100% ya, penjualan kita ya tidak 100%. Ya, mending 50. Kalau cuma 10% gak sakit jiwa.
1: Jadi selain konsistensi, dedikasi. Ya kalau bisa dibilang ya profesionalisme juga ya, Beh, ya, kedepanin.
0: Dan
1: Beh,
0: itu gak main-main. Ya. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan kerja itu kayak perang gitu ya, walaupun tamu nggak ada kita harus waspada gitu, senjata siap, peluru ada, jadi kalau ada musuh langsung dor gitu. Kalau nggak siap berantakan kamu.
1: Benar-benar. Berarti kalau misalnya buat Foxian di luar sana nih, kamu punya usaha atau apapun ya, walaupun usahanya kecil ya, kitanya juga udah harus disiplin akan waktu. Betul, juga ya, Be ya.
0: Jadi harus tetap membuka tokonya ya, jam berapa?
1: Jam 8 ya, udah.
0: Jam 8 tank udah buka ya, apapun yang terjadi.
1: Ada enggak ada customer, disiplin dulu.
0: Tetap buka.
1: Iya,
0: karena dedikasi. Di situ kita menunjukkan diri kita nih, lo gue di sini.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau enggak Anda di apalagi di Jakarta yang ramai ya, ya, kayak begini. Banyak. Anda disetip aja langsung.
1: Tahu di step nggak, Foxian?
0: Ngomongnya orang zaman dulu, ada pakai pensil tulisnya. Jadi
1: masalahnya di step dong. Ayo Foxian tahu, Gen Z kayaknya nggak tahu nih, Pak.
0: Ya alhamdulillah lah.
1: Jadi selain konsistensi adalah dedikasi, dan itu harus penting banget, Foxian ya. Nah kalau misalnya ada nggak ada customer, udah pokoknya buka aja dulu.
0: Harus,
1: karena
0: harus,
1: orang ya, kalau lalu-lalang juga lama-lama inget ya, Pak.
0: Iya betul. Kayak betul, kita jualan sanga-sanga. Ya. Kalau pas lagi rame muncul,
1: ya,
0: begitu nggak rame tutup gitu. Orang udah nengok-nengok, ketok-ketok nggak ada orang, ternyata pergi.
1: Gitu. Wah itu lepas tuh ikan-ikannya.
0: Iya,
1: tuh
0: ya. Itu ya, bukan cherry aja yang hilang. Sampai ikan mas segede bantal juga ikut hilang tuh.
1: Tapi kadang kita kalau ada customer kita nggak ada yang tahu ya, Be, kapan datang itu customer.
0: Iya datang seperti maling.
1: Gak diduga-duga ya, Mbak?
0: Diduga-duga.
1: Ya benar-benar. Tiba aja.
0: Iya, tahu-tahu datang. Tapi kita kan harus siap terus.
1: Ya itu benar banget tuh, Foxian ya. Apalagi kalau misalnya ada customer modelannya bebek anyut tuh, Be.
0: Apa bebek anyut?
1: Bebek anyut tuh kayak misalnya, ini kayak customer yang kita gak ngiklan, kita gak nginfo, tiba-tiba dia datang dengan sendirinya. Dan dia melakukan pembelian yang lumayan nominalnya besar. Nah,
0: itu namanya bebek anyut.
1: Iya, aku nyebutnya itu bebek anyut tuh.
0: Bukan angsa anyut ya. Bebek kan kecil. Bebek anyut, iya. Yang gedean dikit gitu.
1: Yang kayak di Bamberg ya, Be. Ya. Bagus tuh angsanya tuh.
0: Gitu loh.
1: Ya, Foxian, kalau misalnya kamu ada mau pertanyaan seputar bisnisan kamu atau kamu butuh, ya meng-encourage deh diri kamu yang sekarang nih semangatnya udah loyo banget karena besok adalah hari Senin, atau mungkin kamu lagi misah-misuh ya, ada pemikiran-pemikiran, ih bos gue begini, bos gue begini. Udah lo dengerin dulu, lo tanya sama Babe sekarang ya. Ya
0: jadi kembali lagi, seperti saya ceritakan sebelumnya, kenapa saya sukses, bukan hanya di Kutus-Kutus ya, dulu di Philips, di Matra juga gitu, adalah tadi ya kan, kerja keras, konsistensi, sama dedikasi.
1: Kerja keras,
0: saya juga nggak tahu yang mau beli alat saya siapa ya.
1: Iya benar, benar.
0: Saya waktu awal-awal di Jakarta jualan Philips, semua pintu tak ketokin.
1: Ngider.
0: Dia bilang, Pak, jualan apa nih? Kita nggak pakai itu, Pak. Hah, nggak pakai? Tak pikir semua kantor pakai kan gitu.
1: Tapi emang nggak kebayang ya, Be ya? Kemudian pokoknya masuk aja, masuk, coba ya dulu.
0: Nah, nanti akan mengerucut. Nah, itu namanya tunneling.
1: Tunneling?
0: Iya, kalau di marketing itu namanya tunneling. Ya, ya. Seperti kita masukin air di botol. Kalau langsung dimasukin kan tumpah.
1: Betul.
0: Nah, kita pakai corong ya.
1: Corong. Betul.
0: Nanti akan mengarah ke situ. Okay. Gitu. Nah, untuk bisa mengarahkan ke situ harus ada apa namanya konsistensi sama dedikasi. Gitu. Nanti lama-lama dengan pengalaman kita juga, misalnya Anda jualan ya. Terus kan orang lewat. Kan ada yang ingat nih.
1: Iya.
0: Sangat-sangat tuh. Iya kan? Iya. Berhenti beli situ tuh. Itu kan dari orang yang mungkin 1000 orang yang lalu lalang. mungkin yang kita dapatkan cuma 5 atau 6 orang. Itulah tunneling, ya kan. Dari 1000 orang kita peres jadi 6 orang yang masuk ke toko kita beli sangat-sangat. Gitu. Ya, nah, ya, kalau ya. Kita kabur udah dari 1000 jadi 6, Anda enggak ada, udah selesailah. Finish tuh.
1: Sia-sia.
0: Sia-sia. Jadi sekali buka pantang tutup.
1: Iya, iya. Mau apapun mau ya, apapun, mau gimana pun. Ya.
0: Tapi percaya dedikasi Anda nanti pay off.
1: Iya, iya.
0: Akan jadi terbayarkan. Saya 3 bulan itu keliling Jakarta, semua gedung tinggi saya datengin, ada 1000 kantor, 1000 pintu saya ketok. Dari situ saya punya wawasan, oh kalau beli alat saya itu gak bisa langsung. Harus ada konsultan, harus ada apa namanya mechanical, electrical design dan sebagainya. Gitu. Oh gitu. Jadi kita jangan datengin customer, kita datengin namanya konsultan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, datanglah ke konsultan, nanti konsultan, oh iya nih, saya ada proyek ini, butuh ini, ini. Tolong saya dibikinin proposal dan sebagainya. Gitu. Okay. Jadi saya mulai tahu, oh begitu. Karena saya datang, bos saya itu pada keluar.
1: Ah,
0: iya. Jadi saya masuk kantor itu kayak orang bego. Itu 3 lantai gedungnya, di Wisma PD itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kayaknya pegawainya dulu 300-an ya. Itu tinggal 30 atau 20 gitu loh. Ini tempat main volley apa kantor nih?
1: Karena cuma sekian
0: iya, karyawan ya. Dan iya, saya enggak ada yang saya mau tanya siapapun enggak ada yang jawab karena nah, dari situ saya mulailah bongkar-bongkar sendiri. Saya baca-baca brosur dan sebagainya. Nah, terus juga dari pengalaman ngetokin pintu tuh saya semakin ngerti oh ginilah sistemnya. Jadi tanpa training tuh
1: Tanpa training. Masuk dah gitu.
0: Iya. Nah, terima kasih abis itu training. Training beneran. Trainingnya ke Singapura lagi. Waduh. Dan gitu. Saya kan udah lama gak pergi ke luar negeri.
1: Iya.
0: Pergi gimana caranya?
1: Paspor tapi masih ingetan, Be.
0: Iya, ngurus paspor, ya kan. Terus beli apa, beli koper, ya kan. Dulu kalau beli koper kita kan ke Senen aja yang ada.
1: Iya iya pada Senen. Masa itu. Berarti Bapak masih kalau nyari-nyari Senen itu tahun berapa, Be?
0: 80-an awal.
1: Masih 80 ya. Oh berarti emang udah lama di situ.
0: Iya ya, betul. Iya. Nyari terus udah besok mau pergi enggak bisa tidur kan. Gimana ya?
1: Itu saking excited ya.
0: Excited. Padahal cuma ke Singapura ya.
1: Dekat hitungannya. Ya tapi kan happy juga ya Be.
0: Iya bisa ke luar negeri. Dan Sabtu saya training pertama dengan Philips tuh di Singapura ya. Dan trainingnya gak main-main. Sebulan lebih
1: Be?
0: Iya.
1: Training doang tuh?
0: Training tuh. Jadi dan trainingnya di hotel, kita juga tidurnya di hotel.
1: Okay.
0: Jadi selama sebulan tuh gak ngeliat matahari tuh.
1: Di dalam aja. Tapi gak ada kayak jam bebasnya atau apa selama training pada masa itu, Be?
0: Ya ada, tapi malam kan bebas.
1: Oh iya.
0: Nah kamu yang gak tahu Singapura malam keluar mau ngapain?
1: Iya juga sih.
0: Pelingku, di ocet terus kanan, kiri. Dan mau beli apa-apa mahal kan.
1: Bingung juga
0: iya.
1: Ya. Negara orang masalahnya.
0: Negara orang habis itu gak ada barang murah di Ocet Road ya kan. Kita belum tahu di People Park, belum tahu yang aneh-aneh itu ya.
1: Ocet Road.
0: Melet kamu di situ.
1: Cuma ngeliatin singa doang ya. Ngeluarin air.
0: Itu malah belum gelap itu masih pada tahun itu.
1: Oh belum tuh?
0: Belum jadi. Okay. Belum jadi. Marina Bay Sand itu belum jadi. Ada singanya, keluar air juga. Okay. Tapi yang tidur di bawah itu pekerja migran dari Thailand. Tidur di bawahnya patung itu.
1: Karena banyak juga pada waktu itu ya, Be.
0: Iya, gelap gulita tuh. Yang kelihatan lampunya cuman airnya aja keluar dari mulut singa tuh. Jadi itu belum jadi tempat bagus lah. Masih zaman waktu itu parah tuh gitu. Jadi saya ke Singapura masih juga belum top gitu lah. Tapi ya dibanding Jakarta masih bagusan Singapura kan gitu. Nah kan terus saya kan bawa baju nih dari Indonesia. kok gue jelek sendiri ya dibanding
1: peserta
0: delegasi
1: lain.
0: Yang
1: ya, peserta lain. Minder gak be?
0: Minder. Dan saya baru tahu kalau mata saya itu mainnya udah parah gitu.
1: Oh, belum pakai kacamata
0: belum,
1: pada saat itu.
0: Belum.
1: Oke.
0: Jadi ngelihat ngelihat apa namanya?
1: Kurem tuh ya.
0: Apa ngelihat display?
1: Iya, iya, iya.
0: Kok tulisan enggak jelas. Jadi nebak-nebak gitu kan. Nah, udah habis itu kita kan dapat uang saku tuh. Terus saya bilang sama senior, gimana dapat uang? Gua ambil aja, Bang. Kan duit itu udah dikasih. Kamu berapa hari di sini kamu bisa ambil. Udah, saya cari, ambil, dapat. Loh, kok banyak dapatnya? Gitu. Ya kan. Belanja baju.
1: Langsung.
0: Belanja baju. Bagus-bagus lagi ya. Hema yang Itali ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Di Takashimaya.
1: Brand pikir
0: Takashimura. Ini Takashimaya.
1: 80-an tuh ya, Be ya?
0: Iya. Ya kan udah beli baju. Nah, ini baju yang jelek-jelek ini. Saya bungkus sarung. Saya masih tidur pakai sarung itu.
1: Masuk sih, Be.
0: Bener.
1: Hotel loh, Be.
0: Iya. Kita tahu sendiri ya kan. Ekonomi super lemah ya kan. Gitu. Sampai sarung saya bungkus, saya buang di tong sampah di belakang hotel itu.
1: Push gitu. Langsung dibuang, guys.
0: Di bawah juga rugi. Ya kan. Yeah. Kalau laundry kan mahal kan enggak. Lebih baik kan beli baju kan buat daripada laundry. Ya udah. Akhirnya udah bajunya bagus ya kan. Nah, terus nah ini harus kacamata nih. Saya tanya sama teman senior ya di Singapura, gimana caranya? Oh, di sana kamu nanti kesini-sini, oke. Terus saya cek itu kacamata.
1: Cek mata.
0: Dia bilang sehari jadi, waduh, hebat banget nih satu hari jadi. Udah, jadi baju udah bagus, sepatu bagus. Dan saya sepatu pertama yang saya beli di Singapura itu New Balance yang klasik, abu-abu warnanya.
1: Keren.
0: Iya, itu yang biasa dipakai
1: Steve
0: Jobs kan.
1: Steve Jobs yang pakai itu ya.
0: Iya, dia beli New Balance yang klasik ya kan.
1: Iya.
0: Terus besoknya pakai kacamata kan gitu.
1: Oh, udah jadi nih udah kacamata. Oke. Okay.
0: Pada bingung lihat saya. Ganteng banget lu. Ternyata gue ganteng juga. Gitu. Setelah bajunya di upgrade ya kan. Sepatu di upgrade, pakai kacamata. Oh, lihat jelas, waduh, jelas banget tuh. Di monitor tuh, waduh, udah lancar langsung gitu.
1: Berarti itu hitungannya, apa ya, looks juga bisa mempertimbangkan kita ketemu klien juga kan sih, Bia, sebenarnya?
0: Iya, ya, saya waktu itu sih belum mikirin itulah. Tapi paling tidak, waktu saya ikut training di situ, saya dianggap gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sebelumnya kan,
1: lu,
0: orang miskin dari mana ikut-ikut training Philips. Karena hotelnya hotel bagus ya kan. Philips kan enggak pernah pakai hotel jelek.
1: Iya.
0: Nah, itu di situ. Nah, saya udah mulai saya kopi itu enggak suka kopinya hotel kan. Nah, jadi saya cari kopi di mana yang ada yang bagus gitu ya. Terus juga kebetulan kan waktu itu Cisamsu masih dijual tuh di Singapura. Ada saya ada toko India yang biasa jual itu. Ngobrol sama dia. Terus waktu kita makan kan kenalan sama chefnya.
1: Iya.
0: Chefnya orang Melayu. Dan saya gak suka menunya kan. Terus chefnya bilang, kamu pengen apa? Katanya, gulai kepala ikan.
1: Request yang ngapain main.
0: Ntar malam gue siapin. Gulai
1: kepala ikan.
0: Top, gitu.
1: Langsung dia okein.
0: Iya, kan? Dia okein.
1: Wih.
0: Gitu. Dan kita berteman lah sama
1: sama
0: mereka gitu. Terus kalau mau keluar kan juga lingak-lingak kita ngumpul lah di bar.
1: Nongkrong-nongkrong, gitu. ya.
0: Ini ada orang Thailand gila nih.
1: Peserta
0: orang,
1: juga tapi?
0: Peserta, okay. Orang kaya nih, okay. Orang kaya. Big boss lah anak big boss. Dia kurang ajar dia. Jadi minuman beberapa botol dikumpulin, baru dibagi-bagi. Diuplek dulu.
1: Oplos gitu tak?
0: Iya, dioplos sama dia. Ya kita main minum aja kan.
1: Ya, nggak tahu.
0: Pulang-pulang teller. Sampai tellernya tuh sampai aduh berat deh saya. Dari situ saya mulai belajar. Jangan minum macem-macem campur-campur saya bilang gitu.
1: Karena gak tahu itu.
0: Ya kita orang kampung.
1: Percaya-percaya aja lah.
0: Percaya-percaya aja. Main minum aja kagak bayar ya kan. Si Thailand nih gendeng juga nih anak nih.
1: Itu udah 2 poin yang bikin ngecoh sih Be ya.
0: Iya. Jadi waktu itu ada dari Hong Kong, dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, dari India, ya kan, dari Singapura, gitu, Malaysia, gitu. Nah, yang Malaysia nih Melayu nih, kampungan juga nih dia. Jadi bajunya jelek kan? Lu jangan malu-maluin apa etnis Melayu. Yeah. Ganti baju lu. Ah, ngapain mahal di Singapura katanya. Nanti aku beli di pulang aja di Malaysia katanya. Jadi diambil duitnya dia nanti di Malaysia belanja. Gak gitu dong. Lihat ini orang-orang busuhmu nih ya kan. Semua bajunya bagus-bagus
1: rapi-rapi, kayak
0: gitu.
1: Rapi-rapi, kecil lagi ya kan.
0: Terus akhirnya dia juga belanja juga.
1: Nerima saran juga tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau dulu tuh Beh, kompetitornya tuh emang benar-benar kompetisi yang agak sehat atau emang yaudah?
0: Ya dari dulu tetap aja kompetisi sama itu aja, gila-gilaan ya? Juga.
1: Oke.
0: Dulu kan musuh kita tuh NEC.
1: NEC?
0: Ya perusahaan Jepang
1: ya,
0: itu.
1: Ya.
0: Harganya tuh super murah gitu. Hantem-hanteman lah di situ gitu.
1: Oke.
0: Nah cuman Philips itu terkenal dengan apa? Quality-nya, technically-nya bagus, pemasangan mudah.
1: Iya.
0: Dan jarang fail gitu kan.
1: Oke.
0: Dan di situ kita diajarin lah jual sistem, jual gimana caranya. Nah salah satu yang apa namanya ada dua yang saya sampai sekarang saya pakai itu tunneling sama Pareto Law.
1: Pareto Law ya. Sama tunneling.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, jadi kita nggak bisa 1000 orang kita hantam semua ya
1: betul,
0: beli ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mesti tunneling, kita pilih mana yang serius betul. Nah, Pareto Law mengatakan dari 100 orang yang serius itu cuma 20.
1: Oke, 20%
0: ya. Iya, 20%. Jadi, you jangan hantam yang 100 ya. You cari yang 20 ini siapa. Nah, yaitu jadi 20 itulah jadi customer kita gitu. Okay. Itu dua sampai sekarang saya pasti pakai.
1: Sampai detik ini, Bang.
0: Iya, sampai detik ini Pareto Law sama tunneling.
1: Ya. Berarti kalau bisa dibilang dari tahun 80-an
0: ya.
1: Sistemnya Babe sampai 2026 tunneling sama Pareto Law.
0: Iya itu. Jadi customer itu kita enggak bisa jadi ambil semua.
1: Iya. Kita juga enggak bisa ambil, prediksi ya, Be,
0: ya. Ya, prediksi 20 ini kira-kira siapa? Kita mesti juga lihat kan.
1: Ya, kayak
0: sanga-sanga yang beli itu kayaknya gini. Itu kita perhatiannya di situ aja.
1: Oke. Fokusnya di situ.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jangan ke lain-lainnya gitu.
1: Iya.
0: Walaupun yang lain itu banyak tapi itu enggak quality-nya kan enggak mungkin sampai di situ kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi itulah yang sampai hari ini saya masih pakai. Itu pelajaran yang masih saya ingat ya.
1: Iya.
0: Yang lainnya lah bullshit lah itu.
1: mau buka kelas atau apa bullshit.
0: Iya, itu. Iya kan?
1: Iya.
0: Ya kalau mau teori marketing ini saya nggak pernah percaya gitu. Ya cuma dua itu yang saya percaya, tunneling sama apa namanya sama Pareto Law gitu.
1: Oke. Dan itu masih efektif
0: ya
1: dari POV-nya Babe sampai
0: betul.
1: Detik ini Foxia
0: sampai detik ini
1: 40 tahunan lebih loh
0: ya,
1: gitu.
0: Dan saya belum lama ini juga ada buku ya tentang Pareto Law sama Simplicity namanya.
1: Pareto Law Simplicity. Bukunya Babe nih ya.
0: Apa namanya, ada ditulis itu.
1: Oh ditulis,
0: ya,
1: oke.
0: Kayak ditulis kembali.
1: Waktu
0: saya baca, ya inilah, ini. Jadi Simplicity itu jangan bikin jadi repot. Gimana supaya paling gampang.
1: Oke. Satu hal dibuat simpel gitu ya, Babe.
0: Kalau itu rumit pasti gak jadi itu.
1: Oke.
0: Guyon aja itu.
1: Hore.
0: Kebanyakan meeting. Ngabisin kopi ya kan. Presentation. Kalau udah mulai presentation ngomongnya udah kemana-mana udah pasti tinggalin aja. Dan kita harus bisa meninggalkan untuk mencari 20% itu.
1: Harus nah, udah bisa
0: awal tuh kita harus bisa buang ya supaya kita betul-betul dapat orang yang memang serius.
1: Oke. Dari awalnya tuh ya Be.
0: Iya, jadi waktu kita lagi mulai canvassing lah istilahnya leader tadi kan kita udah bisa pilih nih A, si A, si B, si C gitu kan.
1: Udah bisa menggambar ya.
0: Dan biasanya ukurannya 80-20 lah gitu.
1: Oke.
0: Nah, yang 80% gak usah dihiraukan, fokus di 20.
1: Fokus di 20.
0: Iya.
1: Berapapun kita nge-grabbing ya, at least Pareto law kita fokus di 20%.
0: Iya, 20%, okay. Dan itu kita pelajari benar latar belakangnya dan sebagainya, waktu kita ketemu kita tuh udah siap.
1: Oke, oke, oke. Background check-nya atau apa, ya, ya, itu harus kita pelajarin juga,
0: betul.
1: Ya, Be, ya. Jadi jangan cuma sekedar ngider, ketemu orang, prospek, ya udah di permukaan doang,
0: iya.
1: Gitu.
0: Dan prospek itu masih, aduh.
1: Masih jauh lah ya, dari kata goal-nya itu jauh banget tuh, Be.
0: Kita harus tunneling untuk jadi 20 itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Dan kita kalau begitu 20 dapat konsentrasi. Gitu.
1: Okay.
0: Misalnya seminggu sekali ditelepon,
1: maintenance,
0: ya,
1: ya.
0: Di maintenance, develop.
1: Ya.
0: Terus misalnya ada berita baru, kalau ada masalah baru kita langsung jawab, jangan ditunda-tunda.
1: Gitu, Foxian. Ya.
0: Itu trade marketing yang paling sederhana dan menurut saya yang membawa saya sukses itu.
1: Oke, oke. Jadi ya benar juga sih, Babe, adalah lebih memilih segala sesuatu yang rumit, ya udahlah dibikin simple dulu, terus Pareto law-nya baru digunakan, setelah tunneling.
0: Iya.
1: Oh gitu, Foxian. Caranya Babe, makanya Babe sekarang nih, nggak usah ditanya ya, Be, ya. Channeling mau gimana, Babe yang dicari sama customer.
0: Dan terima kasih, telepon tuh nggak pernah bunyi. Gak pernah bunyi telepon saya.
1: Gak pernah bunyi?
0: Ya karena sekali ketemu persoalan selesai. Jadi dia gak nanya-nanya lagi.
1: Tak kira kenapa rusak handphone-nya gak bunyi.
0: Oh iya,
1: customer-nya gak rewel.
0: Gak rewel karena saya sudah memberikan penjelasan.
1: Paham langsung.
0: Paham, jadi mereka
1: solusinya dapat.
0: Tanyain, mana order lu gitu. Kalau saya nanya, gimana kabarnya? Udah keluar belum? Sama aja kalau di sini. Beli dong.
1: Udah pokoknya sesimpel itu ya, Be, ya.
0: Ngapain rumit-rumit gitu. Nah, orang tuh bikin presentasi. Nah, kalau anak-anak lainnya saya lihat yuk. Bantuin dong, kita mau presentasi, bawa komputer segala macam. Saya enggak pernah.
1: Babe presentasi gimana?
0: Ngomong, ngobrol antara kayak kamu sama saya gitu.
1: Oh, berarti eye contact nih.
0: Iya. Nah, kalau kita udah agree. Dan keluar apa namanya ordernya, baru saya presentasi. Kesel gak orang tuh?
1: Kebalik nih ya. Ini lagi coba memahami nih konsepnya Babe. Iya.
0: Jadi sekarang prinsip dasarnya kita setuju dulu.
1: Oke.
0: Lu beli dulu, baru saya presentasi gitu.
1: Oke. Dan itu works, Be?
0: Works. Bahkan saya suka-suka ngobrolnya tuh bukan di kantor.
1: Di luar.
0: Di rumah.
1: Santai.
0: Ya. Zaman dulu belum model lah orang nongkrong di kafe ya. Nah, kita datang ke rumah ya kan. Ngobrol di sana. Terus ceritanya bukan cerita proyek, cerita politik, ya, cerita segala macam. Terus mau pulang, enggak, jangan Bang, gua belum selesai ngobrolnya. Ternyata bos-bos di atas itu rindu buat ngobrol tuh.
1: Oke.
0: Karena kalau dia ngobrol sama anak buahnya kan kebuka semua rahasia.
1: Iya.
0: Ngobrol sama kita mah terserah gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi saya itu lebih banyak ngobrol di ruang tamunya para tuan-tuan besar
1: itu. Para customer-customer ya. Berarti hot button-nya yang Babe gali ya.
0: Iya. Sampai kita krek gitu.
1: Iya.
0: Barulah. Nah, order udah dapet. Uang udah masuk baru presentasi.
1: Didetailkan.
0: Iya.
1: Jadi
0: kan presentasi kan buat anak buah, bukan untuk bos. Nah, baru di situ kita jelaskan sistem kita begini-begini, nanti kita install begini-begini. Dan 3 bulan lagi barang datang. Gitu.
1: Oke.
0: Udah deh.
1: Jadi kalau bisa dibilang tuh kayak lebih dapet rasanya duluan ya, Be, baru Babe. Ini loh. Jadi seolah-olah tuh statementnya Babe tuh bukan kosongan ya.
0: Iya, oke. Yang ya kalau kita ngobrol sama anak buah ceritanya panjang lebar ya kan. Nggak nyampe-nyampe lagi. Ya nanti kita sedang bicarakan, kita sedang pikirkan, kita sedang compare gundulmu itu.
1: Gundulmu ujung-ujungnya. Aduh, menarik banget.
0: Ya, jadi makanya saya nggak punya banyak customer. Jadi saya pilih ada 5 besar ya kan pada waktu itu. Yang besar-besar aja. Yang 20% itu. Sekali order ngek gitu dia.
1: Berarti aman.
0: Aman. Ngeknya itu artinya
1: ngek
0: secara
1: banget.
0: Iya, secara duit luar biasa gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi
1: Jadi
0: saya enggak cari banyak-banyak ya. Capek kan ngider terus kesana ngomong, presentasi bawa zaman dulu kan belum ada
1: iPad, kayak notebook, laptop kan belum ada.
0: Belum ada. Jadi bawa komputer gede itu, ada kadang-kadang sana terus baru dipasang itu, waduh,
1: repot. Ya. Tapi Babe ngalamin nggak presentasinya tuh ballpoint sama kertas doang?
0: Saya kasih presentasi tuh saya bikinin kayak semacam buku kecil gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi okay, mereka dapat buku kecil, mm-hmm, ya, mm-hmm, yang akan saya omongkan.
1: Oh.
0: Ya, jadi bukan lewat lewat layar ya, karena zaman dulu juga ini infocus lah kerjanya, yeah, sih, yeah, yeah, yeah, itu mahal banget harganya
1: pada masa itu ya.
0: Dulu pakai pakai foto kecil-kecil tuh apa yang namanya kayak tray gitu, foto
1: proyektor.
0: Cuman saya nggak mau pakai itu, saya saya bikin buku kecil, mm-hmm, saya jelaskan sistemnya pakai bahasa saya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dia bahasa baca brosur kan kurang ini, saya jelaskan. Mm-hmm. Itu luar biasa.
1: Lebih kena di situ ya berarti ya.
0: Dan buku itu kayaknya dipegang terus loh sama anak buah. Buat waktu install mereka juga lihat buku itu gitu.
1: Oke. Okay. Berarti si notes-nya Babe itu apakah dikasih ke orangnya atau emang disuruh baca pada saat waktu
0: aja? Iya, pada waktu kita presentasi aja. Iya. Jadi dia enggak ngelihat saya tapi ngelihat catatan, dia nyatet-nyatet sendiri. Saya kasih bullet point.
1: Okay,
0: Bapak merek pilot dari Philips itu gitu.
1: Okay. Berarti pada masa itu ya memang secara jualannya Babe sebenarnya dari offline banget ya Be ya.
0: Betul. Gak ada online zaman dulu, ada online.
1: PC aja digeret-geret pasti.
0: Iya. PC segede gamben. Itu ya kan bawa PC berat banget itu.
1: Iya. Jadi menarik ya Foxian, kita tahan dulu ya Be.
0: Ya, okay.
1: Kita masih ngebuka buat kamu semuanya Foxian di 0811-8121-398. Ada baru satu Be.
0: Ya biarin nih kita omongin.
1: Langsung aja ya. Oke. Okay. Ada dari yang Bangli nih Be.
0: Oh Bangli.
1: Mas apa iki ya? Mas Ian Kodip. Ya. Nah, Ian Kodip biasa.
0: Ya.
1: Dia bilang, selamat malam Babe dan Mas Reno. Katanya, pakai lo nama aku, Reno. Ya. Saya dulu pertama kali melihat Babe di Kompas TV, acaranya Bambang Kalitus kalau tidak salah ingat, dan bertanya-tanya sendiri siapa ya ini. Dan lama kelamaan saya lihat foto Babe di depan pabriknya, seketika saya jadi tahu pemiliknya. Kalau boleh saya tahu, Babe asli mana?
0: Saya lahir di Klaten.
1: Klaten?
0: Ya.
1: Asli Jawa
0: ya,
1: ini.
0: Ya di Klaten, cuman gede di Jakarta gitu.
1: Lahir deh doang ya.
0: Bro. Lahir doang. 6 bulan dipindah ke Jakarta.
1: Pindah karena apa, Be? Kerjaan ya,
0: orang tua kan ya? Tugasnya di Jakarta.
1: Oke.
0: Dan karena gak dapet rumah, saya itu tinggal di hotel.
1: Dus, keren.
0: Hotel di Jalan Majapahit ya, zaman dulu.
1: Masih ingat gak, Be? Nama hotelnya apa, Be?
0: Sansusi.
1: Bintang biru, Be?
0: Embo.
1: dulu udah ada belum sih, Be?
0: Ada. Cuman kalau dulu yang bintang kan Desindes itu loh, yang di sekarang jadi Duta Merlin. Itu ada hotel besar di situ. Ya, main saya di situ waktu kecil sih.
1: Oke. Okay.
0: Cuman ini di Jalan Majapahit.
1: Iya.
0: Kebanyakan hotelnya tuh kayak apa ya? Yang kayak di ini kita di Jakarta nih ya.
1: Iya.
0: Saya bingung nih, suka-suka.
1: Suka kebingung. Ini Jakarta apa Bali nih?
0: Karena pindah-pindah.
1: Iya.
0: Di dekat Istiqlal tuh loh. Yang madep ke Jalan Sabang apa? Jalan Sabang.
1: Meridian, Kempinski.
0: Enggak, Hotel Kuno.
1: Oh, Hotel Kuno.
0: Yang selalu ada, okay, ada apa namanya? Ada
1: Grand Cemara, bukan?
0: Nggak tahu namanya apa. Yang ada buat duduk-duduk lah di depannya gitu. Ada kayak ruang tamunya tuh di luar gitu loh.
1: Ruang tamunya di luar.
0: Ya,
1: pada masa itu.
0: Dan tetangga saya tuh ekspatriat. Jadi main waktu kecil tuh mainan saya sama anak Jerman. Ekspatriat.
1: Berarti udah bisa ini dong, Beh. Bahasa-bahasa asing.
0: Enggak dong, bahasa Tarsan lah. Mana bisa bahasa Tarsan masih kecil.
1: Kode Morse.
0: Iya. Cuman anak kecil kan nyambung aja
1: gitu. Iya.
0: Cuman udah kebiasaan ada yang namanya breakfast, lunch sama dinner gitu kan. Jadi kita belajarlah makan yang benar lah istilahnya gitu.
1: Oke. Okay. Udah mewah dari kecil sebenarnya.
0: Iya. Ya lumayan lah bapak saya dapat hotel gitu. Kita dapat dua kamar. Itu satu buat bapak ibu.
1: Berapa lama Beh itu? waktu itu?
0: Setahun. Lama.
1: Dua tahun di hotel lebih dua
0: iya,
1: tahun.
0: Iya. Mantap. Saya sampai umur 6 tahun kayaknya di hotel itu.
1: Berarti growth itu di hotel tuh ya?
0: Iya. Jadi dulu tuh biasa ya. Karena rumah tuh jarang untuk militer. Saya kan, dan bapak saya gak mau ditangsi gitu loh.
1: Oh.
0: Gak mau ikut rame-rame di tempat militer semua. Di Berlin atau di mana namanya. Mm-hmm. Dulu kan di lapangan Banteng tuh ada tuh. Apa namanya. Di daerah situlah. Gak mau saya. Terus waktu Kebayoran, pembukaan rumah Kebayoran, bapak saya dapat di Mendawai. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi masuk rumah Mendawai itu masih, catnya masih bau.
1: Baru banget tuh berarti?
0: Baru banget.
1: Baru banget tuh.
0: Gentengnya masih merah gitu.
1: Oke. Tapi kaget gitu. Gak sih, Be, kalau misalnya tumbuh kembangnya 6 tahun di hotel, terus tiba-tiba langsung pindah ke...
0: Ya, saya merasa kehilangan breakfast yang enak itu.
1: Itu mau tanya. Ya.
0: Jadi sampai sekarang tuh saya kalau ke hotel tuh yang saya incar cuma breakfast.
1: Breakfast.
0: Yang lainnya.
1: Memori ya, Be? Ya?
0: Memori. Karena bisa makan telur, apa di mata sapi,
1: iya,
0: atau
1: lagi
0: setengah mata, kayak gitu.
1: Iya,
0: kali.
1: Itu iya, benar-benar. Kenapa sekarang, ya, Be, kalau telur hotel tuh kayak...
0: Gak tahu.
1: Something
0: different gitu.
1: Iya, itu aku juga lagi kayaknya kalau enggak kena telurnya hotel tuh kayak kurang kita tuh nginep.
0: Iya, seperti itu.
1: Berarti sama nih. Kita tahan dulu ya, Be, kita break dulu. Buat kamu Fox Radio, langsung bisa tanya-tanya ke Babe Babang Pranoto 0811-812-13998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita atau pertanyaan kamu apa. Oke, karena kita akan balik lagi radionya sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Ya anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa. Akhirnya kan.
3: Gymnya endorse, produknya endorse. Enggak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target. Dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
5: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga
6: Sing Ada Lawan.
7: Sing Ada Lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Balik lagi ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto ya di malam hari ini nih. Mari yes. Bung rebut kembali.
1: Oke.
0: Okay. Tadi kita udah ngebahas gimana sih caranya Babe ini bisa survive dari dunia permarketingannya, terus juga dari dunia pekerjaannya akhirnya sampai bisa sukses, terus juga udah nge-spill caranya bisa nge-maintenance customer yang segitu banyak, terus dikonsentrasikan sampai akhirnya dapet customer yang benar-benar prioritas lah kalau menurut Rino ya Beh ya.
1: Ya jadi gini, kalau kita jual satu-satu pusing lah ya.
0: Pasti.
1: Ya
0: pasti.
1: Makanya saya cari distributor.
0: Oke.
1: Ya. Nah, yang di bawahnya ya si distributornya yang kita minta untuk ngurus gitu. Jadi pada waktu revolusi jilid pertama, kita revolusinya ini berkali-kali nih. Jadi di 2016 kebetulan distributor tunggal kita melakukan pengkhianatan.
0: Gimana Be? Distributor
1: utama. Jadi okay. Saya dulu cuman mungkin kalau cerita awal dulu distributor kita tuh cuman satu.
0: Oke. Okay. Nah, satu aja nih
1: satu
0: distributor.
1: Oke. Okay. Ya, apa yang terjadi setelah 2016 melakukan pengkhianatan.
0: 2016 pengkhianatan ya, terjadi.
1: Ya,
0: okay.
1: Terjadi di bulan Juni kalau enggak salah ya.
0: Wih, ingat lo bulan
1: ya. Iya, saya ingat benar karena pada waktu itu saya sedang aret banget itu.
0: Aret apa, Pak?
1: Waspada sekali.
0: Oh, okay. Oh, alert.
1: Ya,
0: okay,
1: aret,
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi itu ceritanya juga lucu nih. Malam-malam nih

0: website kutus-kutus kok beda gitu loh.
1: Oke, di situ tuh
0: saya trace ya kan, kok website kutus-kutus bukan pakai kutus-kutus, ada nama lain gitu loh.
1: Oke, oke.
0: Terus saya telusuri sampai bawah, kok nomor akunnya sama gitu loh.
1: Mm-mm.
0: Ini ada apa nih gitu. Mm-mm. Terus nama reseller dan sebagainya tuh sama semua.
1: Sama semua.
0: Iya. Okay. Nah, dari situ saya selidiki, ternyata memang distributor saya jual minyak tapi pakai platformnya kutus-kutus itu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Mendidih lah saya.
1: Wah, itu padahal lagi jalan-jalan ya, Be?
0: Iya, lagi jalan-jalan, iya. Gitu. Di Johor Baru langsung saya bikin artikel.
1: Oh, enggak langsung pulang tah?
0: Enggak, saya masih di Johor Baru.
1: Masih Johor Baru.
0: Iya. Saya naik lagi ke kamar. Saya tulis artikel gitu. Dan itu pas hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Jam 01.11
1: gitu. Ingat loh sampai jam-jamnya loh.
0: Wah, pecat di situ. Langsung tak pecat.
1: Oh, langsung official statement, Be?
0: Iya, langsung.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di FB.
1: Di FB, oke. Okay, iya. Oke.
0: Okay. Nah, 01.11 kan belum ada orang bangun.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Karena jamnya Johor Baru tuh sama sama jamnya Bali.
1: Iya. Yeah.
0: Indonesia Tengah ya. Itu pas puasa lagi. Gitu. Jadi waktu saya umumin bahwa dia saya pecat, ya kan. Itu silent lah. Dunia silent. Nah, begitu jam 2, jam 3... Wow, semua telepon, jadi telepon istri saya, teleponnya Aijo juga ada di situ ikut bunyi, ya kan? Itu Pak Aijo masih bye-bye itu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya. Masih oke lah.
0: Masih oke lah. Iya. Telepon saya gitu, saya bilang jangan, dia biarin aja. Gitu.
1: Abaikan dulu, oke.
0: Okay. Memang terjadi itu ternyata. Jadi dia jual minyak merek-merek dia sendiri gitu.
1: Itu berarti kalau bisa dibilang minyaknya minyak babe.
0: Bukan, dia bikin tetap minyak sendiri,
1: oh, iya.
0: Merek sendiri, tapi pakai platformnya, websitenya
1: kutus-kutus.
0: Kutus-kutus. Cuman kalau apa namanya dulu, namanya apa ya, weblog apa-apa yang punyanya
1: WordPress.
0: Bukan, punyanya Google itu loh, apa namanya?
1: Blogspot.
0: Iya, nah,
1: Blogspot.
0: Itu kan bisa kita rubah-rubah.
1: Betul.
0: Yang lucu, dia itu ngerubah nggak semuanya, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi halaman yang kedua. Itu kutus-kutus masih ada, belum dihapus sama dia.
1: Oh.
0: Gitu. Itu kan kurang ajar.
1: Tapi maaf ya aku potong. Dia menjualnya itu nama barunya dia.
0: Pakai nama baru.
1: Nama barunya dia. Tapi kandungan jual yang dia jual itu
0: enggak pakai.
1: Bukan punya Babe.
0: Kita.
1: Pakai platformnya Babe lah.
0: Ya, betul. Gitu. Ya platformnya dia yang buat sih. Kita kan supporting aja. Cuman bikin kesel gitu loh.
1: Si minyaknya adalah buatan dia, bukan
0: buatan minyak. Dia, oh, buatan, okay. Bukan punya saya.
1: Tak kira di repackage aja diambil gak, namanya gak, gitu gak. Kan. Oke.
0: Cuman kan kita belum ada perjanjian.
1: Iya.
0: Masih perjanjian, pokoknya dia bantuin saya. Gitu kan.
1: Nah, brand dia masuk di situ.
0: Nah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Saya pecat lah dia.
1: Dia nerima tuh, Be?
0: Kan dia messenger saya. Waktu udah jam 4 apa jam 5 gitu. Bilangnya terima kasih, ya wis toh.
1: Oh ya wis. Selesai itu mah.
0: Selesai gitu.
1: Enggak usah ditanya.
0: Walaupun ujungnya nanti panjang lebar gitu loh.
1: Oh, panjang juga, Be?
0: Iya, panjang lebar karena bentrok kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya setelah saya pulang dari Johor Baru, saya di Bali, nah, saya koordinasi kan gitu. Ternyata dari sekian banyak distributor, itu cuma dua yang ikut dia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang lain tak undang ke Bali. Gitu. Ya udah, sekarang yang masih mau bergabung sama kutus-kutus saya,
1: silakan ke Bali.
0: Silakan ke Bali. Okay. Saya siapin tiket sama hotel.
1: Kuis, keren. Full akomodasi.
0: Full akomodasi.
1: Mantap. Gitu. Dia nah, gigit jari, Be?
0: Apa?
1: Gigit jari tah?
0: Enggak tahu. Saya enggak lihat, atau jarinya satu putus ya? Karena gigitnya terlalu kenceng.
1: Iya.

0: Ya, saya balik ke Bali, terus kita koordinasi, dan akhirnya pada tanggal, saya ingat juga 28 Juli. Ini cerita ini kan di Juni, ya. Ini tanggal 28 Juli.
1: Oke, sebulan kemudian.
0: Ya, okay. Kumpullah semua.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi ada
1: dan sharing session gitu kan.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Kita masih duitnya cepak itu ya.
1: Cepak. Ya.
0: Akhirnya kan dia nginepnya di Prime Sanur kan.
1: Ya, ya.
0: Terus ya ajak makan malam lah gitu. Dinernya tuh di KFC aja. Ya dananya lagi sedikit kan.
1: Iya, lagi cepat.
0: Ya, cepat itu tadi akhirnya. Nah, terus besoknya ke rumah. Jadi kita belum bisa nyewa apa hotel atau apa. Jadi di rumah di Wantilan tuh kita bikin saya presentasikan bahwa kita sekarang beda sama yang dulu, dan distributor ini sudah saya pecat.
1: Okay.
0: Jadi kalau bersedia silahkan tetap di sini,
1: bergabung. Ya,
0: kalau ya. Tidak bersedia pulang kamu.
1: Langsung dia.
0: Iya, iya dong, enggak enak dong. Saya kan mau ngeluarin strategi baru kan, enggak mau saya dia ada di situ.
1: Iya, oke. Okay, okay. Oh, berarti itu pas lagi opening Mbak Be langsung paitin tuh ya. Mau yang masih mau lanjut ayo. Udah pulang
0: ya,
1: aja. Oke. Biaya sendiri pulang, Be. Dia sendiri pulang.
0: Ya kan udah tak beliin tiket pulang pergi itu.
1: Wih.
0: Iya.
1: Pulang pergi itu.
0: Ya.
1: Mantap.
0: Nah udah diskusi-diskusi akhirnya ada 28 orang itu bersedia bergabung dengan saya. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya mulai bikinlah strategi bahwa waktu itu kan distributor udah hilang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Jadi gak ada distributor, yang ada namanya Depo Utama.
1: Oke.
0: Okay. Singkatannya Detama. Gitu.
1: Detama.
0: Nah, Detama itu ambilnya 1000 botol.
1: Oke. Okay. Gitu. Di atasnya distributor atau di bawahnya distributor?
0: Di bawah distributor.
1: Di bawah distributor. Detama ini ya.
0: Detama. Oke.
1: Okay. Ya. 1000 ya minimum MOQ-nya ya. Oke.
0: Okay. Ya, padahal dulu sebelumnya, sebelum ada pengkhianatan itu paling kita jual cuma 5000 botol.
1: Untuk di distributor ya? 5.000?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Enggak, okay. Total penjualan kita sebulan itu cuma 5.000.
1: Iya. Dan setelah pertemuan itu, Detama ini adalah 1.000.
0: Okay. Ada 28.
1: 28.000 berarti?
0: Artinya 28.000. Bayangin dari 5.000 langsung jadi 28.000. Gembira lah saya.
1: Apa itu pengkhianatan gitu ya? Iya.
0: Mungkin kianat aja dari sana. Dan saya mulai bikin harga. Jadi semakin banyak beli, harganya.
1: Oh, skema baru terbentuk ya, di situ.
0: Okay. Dulu enggak tahu sistem dia kayak apa gitu. Rumitlah sistem dia tuh. 12 botol, beli ini, tambah ini, tambah. Cuman ya itu paling pol 5.000 sebulan.
1: Oh, berarti kalau aku bisa ambil kesimpulan, pas belum ada kejadian ini, skema itu dibentuklah sama si distributor ini.
0: Iya, betul.
1: Dan Babe enggak tahu menau.
0: Enggak tahu menau.
1: Cuma taunya adalah 5.000 per bulan dah.
0: Iya, ada order 5.000 per bulan. Itu pun tidak selalu per bulan 5.000.
1: Oh, bisa di bawahnya 5.000.
0: Iya, bisa di bawahnya.
1: Berarti setelah kejadian ini Babe terjun turun tangan. Ya. Nge-arrange semuanya, skema baru.
0: Ya, supaya kita gampang Detama lah gitu.
1: Oke.
0: Depo Utama 1.000 bersedia ya. Kalau tidak bersedia silakan gabung sama Detama yang lain. Gitu. Kalau dia enggak sanggup 1.000 Ternyata 28 sanggup semua. Gitu.
1: Kategorinya dia tidak menyanggupi itu pada saat itu apa, Be? Akhirnya dia join dengan Detama yang lain.
0: Pada waktu itu sukses semua.
1: Oke.
0: Nah, cuman ada satu masalah.
1: Apa itu?
0: Jadi kita kan sudah kasih undangan.
1: Iya, iya.
0: Ada satu distributor yang enggak jawab kan. Artinya kan nggak kita siapkan kan,
1: nggak respon nih dia,
0: nggak respon.
1: Oke.
0: Nah karena dia nggak respon, saya tunjuk orang lain gitu kan, dan dia mau berangkat lah. Nah berangkat ke Bali. Nah jam 1 malam si yang tidak
1: distributor ini
0: nongol.
1: Oke.
0: Waduh pusing.
1: Tapi dia mengkonfirmasinya positif dong kalau dia bisa dan mau datang ke Bali.
0: Ya, tapi kan jadi curiga saya.
1: Curiganya kenapa?
0: Loh, ntar dia kelompoknya si
1: Ampret
0: itu. Iya kan? Kampret. Karena waktu saya tawarin kirim tiket dan sebagainya, dia bilang, saya nggak ikut lah gitu.
1: Oh, udah ada statement seperti itu sebelumnya dari distributor dua ini.
0: Enggak, ada lagi nih, tambah satu yang bimbang ini.
1: Oh, iya.
0: Ini dari Makassar. Jadi Makassar keluarlah dua gitu.
1: Oke.
0: Ya, saya kan bingung nih baginya. Nah, ya saya bilang kalau kamu mau ya tetap aja 1.000. Jadi dari Makassar saya dapat 2.000.
1: Iya. Berarti 28.000 sudah oke, mereka deal
0: dan
1: goals to be langsung.
0: Ya, langsung dia order. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi akhirnya
1: harga masih stabil tuh ya?
0: Harga 230 pada waktu
1: itu. Masih ya? Oke. Oh iya benar ya, kalau ya kan Mbak B waktu itu pernah bilang harga dari 2013 2026
0: masih stabil. Dan dijual per botol untuk 1.000 itu 125 saya buat gitu. Cuma mau setuju.
1: Oke.
0: Berdoa bersama potong tumpeng, hore.
1: Sing ada lawan.
0: Iya, enggak ada kata sing ngendang.
1: Oh, belum.
0: Dulu adanya Josh
1: forever.
0: Bukan Josh forever, Josh.
1: Josh dulu.
0: Oke. Terus malamnya kita makan malam di Jimbaran.
1: Oke. Gitu. Kalau sih ada lawan main sekarang ya, Bea. Ya, sangat nih.
0: Iya betul. Ya. Udah pulanglah ke daerah masing-masing. Mereka order 1.000.
1: Ya. Nah, dari 28.000 dari 28 orang itu mereka menyanggupi tuh ya, satu bulan adalah 1.000.
0: 1.000. Berarti 29 kan, plus tadi yang
1: tidak jelas tadi. Berarti kan di mata 29 orang ini bukan target yang sulit-sulit banget dong berarti.
0: Ya enggak, makanya saya bilang, lu kemarin kok cuma 5.000
1: ya kan.
0: Ini 1.000,
1: yes
0: gitu.
1: What's wrong ini?
0: Itu. Saya ketawa-tawa inilah, dan mulai dari situlah kita membesar, Mas.
1: Oke.
0: Nah, tanggal 15 Agustus.
1: Ya.
0: Dia launching produk.
1: Yang sebelum ini?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita belum launching produk tuh. Belum.
1: Oke.
0: Okay. Kita baru keluar, baru terkirim tuh kalau enggak salah sekitar tanggal 20-an lah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk bikin 28.000, saya kan jungkir balik,
1: iya. Iya.
0: Yang biasa cuma
1: 5.000 ya kan.
0: 28.000, wah gila.
1: Kejar tayang nih.
0: Betul, kejar
1: betul,
0: tayang.
1: Betul.
0: Untung ada Hulu Telof, kalau enggak ada mah bubar deh.
1: Itu saya setiap
0: malam bikin. Waduh, pusing juga. Mendadak dapat order 28.000.
1: Tapi kan tercapai, Be.
0: Ya, di sini enak.
1: Iya.
0: Sing ada lawan.
1: Iya, gitu. Nah, yang itu si...
0: Hah?
1: Si yang ono
0: mencaci maki saya. Wah.
1: Oh gitu.
0: Ya. Dia bilang babe itu kan cuma tukang aroma.
1: Oh, klaim media tuh.
0: Iya,
1: oke.
0: Itu resep semua dari saya gitu.
1: Ngeri.
0: Ya kan. Dan minyak itu sampai sekarang masih ada.
1: Masih ada?
0: Masih.
1: Dia masih produksi, Be?
0: Masih produksi.
1: Oh, dengan ingredients dia pasti
0: iya,
1: ya.
0: Oke. Tapi sayup-sayup sampai gitulah.
1: Ya. Paham.
0: Saya sampai.
1: Ya.
0: Itu. Jadi akhirnya saya bikin kan. Nah, sekitar tanggal 20 tuh baru kayaknya beredar lah semua.
1: Oke. Okay. Agustus nih ya?
0: Agustus. Udah sampai bulan Agustus.
1: Oke.
0: Okay. Seminggu telepon lagi. Om. Dulu enggak manggil babi, manggilnya ya. Om. Mudahan dulu. Minta 1.000 lagi.
1: Oh, padahal mah sebenarnya kuota udah terpenuhi,
0: ya,
1: dia minta lagi.
0: Minta lagi, 1.000 lagi.
1: Oke.
0: Okay. Wah, kerja keras lagi.
1: Oke.
0: Okay. 1.000 dikirim, minggu berikutnya minta lagi. Gila, jadi di bulan...
1: Hitungan seminggu tuh ya?
0: Ya, di bulan Agustus dan bulan...
1: masuk September.
0: Agustus
1: di
0: September itu per...
1: Per minggu?
0: Detama, per detama.
1: Oh, per detama, oke.
0: Okay. 3.000 botol.
1: Wih.
0: Nah, disitulah mulai terasa duitnya.
1: Mulai ketampol nih ya.
0: Saya juga udah rubah organisasi ya, terutama di sini yang packaging kan. Saya cari pegawai baru untuk packaging dan sebagainya. Kalau pembuatan tetap saya kan.
1: Oke. Okay. Berarti kontrol masternya kalau untuk pembuatan mah di Babe ya.
0: Tapi saya minta dibantu apa namanya misalnya ngangkut-ngangkut kayak gitu.
1: Iya. Tapi yang kompetitor itu, Beh, sampai detik ini dia masih produksi juga, masih berjalan.
0: Masih.
1: Di pasar masih ada nih dia.
0: Enggak tahu ada apa enggak. katanya produksi.
1: Udah gak kelihatan nih ya, udah gak kelihatan nih.
0: Gak kelihatan di pasar. Udah saya udah nginceng-nginceng pakai binokuler gak kelihatan.
1: Inceng-inceng.
0: Gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Udah ketutup lah pokoknya nih.
0: Ya, saya gak tahu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan saya gak mau komentar lah, itu urusan mereka lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi saya luar biasa tuh ordernya, kan gitu. Jadi saya nambah pegawai, saya ganti sistem dan sebagainya. Ganti kota ya kan. Nah, cuman dialang-alangin gitu loh. Kita kan masih pakai botol yang artinya tidak pesen, belilah di pasar.
1: Iya, iya, iya. Udah jadi.
0: Udah jadi.
1: Udah jadi, ya, ya.
0: Botol tuh langsung hilang.
1: Oh, botol dari pasaran itu, udah gak ada nih. Iya.
0: Ternyata dia beli 1 juta botol.
1: Si kompetitor ini?
0: Iya.
1: Oh, sabotasenya begitu.
0: Sabotasenya di situ.
1: Iya, iya, iya.
0: Minyak
1: ya,
0: juga
1: ya,
0: gitu.
1: Ya.
0: Saya biasa beli minyak di, apa namanya, di Denpasar kan. Hilang langsung. Jadi saya cari minyak sampai ke Jakarta. Dari situlah saya ketemu, apa namanya, minyak yang ke apa namanya, ke pabrik lah saya pesennya. Nah, dari situlah saya juga botol ada, tutupnya nggak ada
1: loh.
0: Tutupnya kan pakai aluminium.
1: itu
0: beli sendiri nggak ada.
1: Oke.
0: Okay. Waduh, pusing. Jadi ya agak gertal-gertul lah waktu itu. Oke. Okay, tapi akhirnya semua bisa diselesaikan tapi dengan susah payah gitu.
1: Oke. Oke. Oke. Oh gitu cara mainnya.
0: Ya. Nah, dari situlah kita mulai mikirin untuk produksi besar gitu. Jadi saya udah, strategi saya udah berubah lah. Okay. Di pegawai ditambah dan sebagainya, terus sistem keuangan juga dirubah, termasuk apa namanya, kota juga kita cari karena udah gede kan.
1: Yeah, yeah.
0: Ternyata yang di Bali, dulu kita kan nyetaknya di Bali, gak sanggup dia, karena gede banget gitu. Jadi akhirnya kita cari di Surabaya, kita dapet lah kontraktor bikin kotak gitu. Nah, terus botol kita cari, kalau bisa custom gitu.
1: Oke.
0: Nah, ketemulah jadi.
1: Itu masih tahun yang sama, 2016?
0: Ya, 2000, ya sudah, udah bergeser ke 2017.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, oke.
0: Nah, di 2017 tuh kita benar-benar mengatur semuanya, yeah, supaya karena pembelian itu
1: masif nih ya.
0: Masif.
1: Iya, iya, iya. Ya,
0: nah,
1: ya,
0: ya. Akhirnya orang-orang yang 28 itu dari cuman 1000, terus dia bilang, bikin dong distributor, kita ngambil 3000.
1: Oh gitu. Nah, satu detama tuh, Be?
0: Iya, dia naik pangkat.
1: Ha-ha, nih, distributor.
0: Distributor.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 3000, bayangin.
1: Oke. Okay.
0: 28 distributor kali 3000.
1: Uish.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
1: Kipas
0: itu. Dan nah, mulai situlah kita luar biasa majunya gitu. Dan itu naik lagi nanti dari 3000 naik 5000 gitu. Dan nanti di 5000 distributor tuh harus ngambil 5000.
1: Oh, ini udah bottomnya nih.
0: Ya,
1: untuk satu distributor 5000 pokoknya.
0: 5000. Okay. Terus bulan berikutnya dia minta naik 10000. Oh, sikat 10000. Okay.
1: Itu based on request atau memang
0: based on request?
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya nggak buat kalau mereka nggak request.
1: Oke. Okay.
0: Terus naik ke 20.000.
1: Tapi di bottomnya 5.000 aja ya. Betul. Untuk satu distributor. Ya. Kayak misalnya contoh aku nih, Be. Aku ngambil 5.000, terus besok bulan depannya aku, Be, boleh nggak nih aku ngambil 8.000?
0: Boleh, gitu. Boleh.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Nah, itu nanti kan kita ada misalnya tadi harga 1.000 sekian ya. Nah, nanti kalau 8.000 atau 10.000 ya nanti kita adjust harganya.
1: Oh, masih ada adjustment ya, lagi dari Bapaknya.
0: Kita turunin supaya Anda bisa dapat margin yang lebih
1: bagus. Mantep ini.
0: Ya,
1: ya.
0: Nah, itu luar biasa itu 2016-2017 itu. Itu penjualan kita gila-gilaannya.
1: Berarti strugglingnya mah di situ banget ya. 2016.
0: Ya, bayangin 2017. Kita di kita di apa namanya, di dalam posisi yang kayak begitu masih bisa survive.
1: Iya. Gitu. Dan itu keluar, survive, modifikasi juga.
0: Betul. Jadi semua lini tak rubah semua. Kotaknya saya rubah, semuanya tak rubah.
1: Berarti kok Mbak Be hitungannya konseptor tunggal dong waktu itu?
0: Ya kayaknya gitulah.
1: Untuk
0: ya.
1: Strateginya ya, tuh ya. Betul,
0: semuanya gitu.
1: Keren.
0: Sendirian saya.
1: Konseptor tunggal nih ya.
0: Yang bikin, ya jual.
1: Iya, iya.
0: Yang ngatur gitu. Nah, tapi kalau dia ngaku-ngaku. Ketawa saya juga.
1: Mohon maaf kalau kata Babe, mohon maaf.
0: Ya, gimana? Wong dulu tuh saya sendirian. Bener-bener sendirian gitu. Nadia itu ya, kerjaannya cuma nuangin minyak ke atas karena saya takut nuangin minyak, takut kepleset gitu. Juga udah umur kan nggak berani.
1: Jadi basicnya job desk dia tuh seperti itu dulu.
0: Jadi dia nuangin minyak udah mungkin nyalain gas juga dia lah. Karena masuk di ruangan tertentu, jadi gas kita kumpulin di tempat tertentu gitu.
1: Oke. Tapi keren ya ini Foxian ya. Ibarat kata kayak ibarat kita ini udah ketabrak banget gitu kan. Terus juga ada sebuah permasalahan, tapi di situ adalah titik baliknya Babe.
0: Iya.
1: Untuk nge-kickback semua permasalahan.
0: Jadi setiap ada masalah jangan dibilang itu apa masalah. Itu adalah second chance.
1: Oke.
0: Ya, dari situlah kita justru luar biasa.
1: Rethink juga, terus dari evaluate juga. Wah, ini.
0: Nah, dari situlah mulai banyak duit tuh. Bingung dah.
1: Jangan bingung-bingung, Be. Kan kata jangan bingung-bingung.
0: Nah, dari situlah saya muncul ide yang kita sebut tiga bantal tadi.
1: Oh iya,
0: produksi operasional
1: dan tabung. Iya. Di 2017 berarti itu terbentuknya tuh.
0: Iya, betul. Akun saya bagi dua, masuk saja, keluar saja.
1: Oke.
0: Diketawain sama bank, ini kon apaan? Lalu kagak tahu aja. Nurut gak? Kalau enggak gue pindah bank loh.
1: Ini menarik banget Foxian ya. Kalau kata Babe bilang tuh berarti kamu kalau misalnya doing something dan itu udah kepentok atau kebentur, yaitu mungkin celah kamu untuk bisa nge-upgrade.
0: Iya, itu yang saya bilang tadi, apa Anda bilang tadi, inovasi.
1: Iya, inovasi gitu ya, kan. Modifikasi.
0: Tapi dari
1: juga
0: konsisten dulu kan.
1: Betul, betul.
0: Baru inovasi. Nah, inovasi ini akhirnya membuat yang namanya kutus-kutus menggelegar seluruh dunia. Gitu.
1: Padahal di awalnya nggak tahu tuh, Babe cuma tahu angka pasti 5.000.
0: 5.000.
1: Tapi ketika Babe terjun, memikirkan semuanya, inovasi baru, 28.000.
0: 28.000 tuh awalnya.
1: Awalnya.
0: Nah, setelah itu udah di atas
1: 60.000,
0: 70.000, dan seterusnya.
1: Be, yang pernah yang jutaan itu per bulan itu tahun
0: itu
1: berapa?
0: Itu di 2020.
1: 2020.
0: 2020 itu top-topnya kita.
1: Itu udah di apa stabilnya di situ ya, jutaannya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi nggak stabil juga. Habis COVID nggak ada juga turun.
1: Ya buat kamu masih dibuka nih WhatsApp-nya lah ya. Line WhatsApp-nya di 0811-8121-3998. Kamu mau tanya tentang bisnisan kamu yang mungkin mengalami fase yang sama yang seperti Babe tadi ucapkan atau Babe obrolin ya. Nggak apa-apa, jangan sungkan untuk ngobrol sama Babe di sini. Kalau misalnya kamu juga pengen tahu gimana sih perjuangan Babe secara detail, makanya tune in terus di radionya Sanga-Sanga, Singa Ada Lawan.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.
4: Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout, gue bener po, burnout po.
5: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pakai yang namanya Sanga-Sanga Ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point, meskipun jadwal lu padat.
4: Wih, angetnya pas banget, po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
5: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan Klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing ada lawan. Masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto nih di Maribung Rebut Kembali edisi Minggu 5 Juli Foxian.
1: Udah tanggal 5 Juli?
0: 5 Juli nih, Be. Kita udah seminggu nih.
1: Oke.
0: Nggak kerasa ya?
1: Nggak kerasa.
0: Hai. Be, tadi Babe udah ngasih tahu konsistensi, dedikasi. Terus abis itu ada sebuah tunneling. Yeah. Terus ada sebuah Pareto Law.
1: Iya. Yeah.
0: Dan akhirnya adalah nih si kerikil-kerikil lagi.
1: Yeah.
0: Terus akhirnya
1: bukan kerikil lagi tuh. Batu gede tuh.
0: Oh itu hitungannya batu gede ya?
1: Iya dong. Untung saya loncat.
0: Kirain sama yang Pak Ijo ini udah batu gede, Be.
1: Enggak. Itu ya? Dulu juga batu gede.
0: Oh lumayan tuh ya. Ya.
1: Okay. Tapi dari situlah kita apa namanya punya persepsi baru mengenai bagaimana mengelola penjualan minyak kutus-kutus pada waktu itu ya.
0: Nah, Be, dan, mau aku tanya ini ya, Be, maaf aku potong nih. Babe, kapan pertama kali, Be? Kan tadi Babe akhirnya 28.000 botol akhirnya tuh ya. Kan memodifikasi terus akhirnya dia mengkonsep ulang strateginya. Kapan pertama kalinya atau enggak ada enggak momentum Babe ini benar-benar sadar kalau sanga-sanga ini udah tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar dari yang Babe bayangin. Bukan dari angka penjualan ya, Be.
1: Ya.
0: Tapi dari sesuatu yang Babe denger rasain deh secara
1: ya,
0: langsung.
1: Betul. Jadi kan belajar dari peristiwa kita dikhianati ya.
0: Oke. Okay. Si permasalahan ya.
1: Permasalahan yang itu membangunkan saya. Jadi kita enggak bisa tergantung ke orang lain. Itu satu kan.
0: Agree,
1: jadi
0: agree.
1: Kita harus kerjakan itu kalau bisa sendiri ya kan. Yep. Baik itu membuat maupun menjual gitu kan.
0: Oke.
1: Karena ternyata merek kita ini bukan sekedar merek ini luar biasa kan. Ini ternyata bisa disukai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, sekarang ada problem justru di mereknya nih.
0: Oke.
1: Iya, jadi juga bikin kelimpungan nih gitu.
0: Oke, oke.
1: Ya, buah si mata kata.
0: Ya kan? Mata kata.
1: Ini merek ini udah tumbuh besar.
0: Iya.
1: Tapi merek ini bermasalah nih gitu. Jadi, nah saya berpikir keras ya.
0: Mm-mm.
1: Apakah kita akan terus dengan merek ini atau kita rebranding gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu memang juga ada persoalan lain bahwa di pasaran itu kutus-kutus palsu tuh hampir 20% di pasar.
0: Lumayan tuh.
1: Iya.
0: 20%. Jadi,
1: betul. Nah, saya coba mengumpulkan dan saya menganalisa. Ini kalau terus-menerus 20% ini bisa naik 30%, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Karena pembeli kita nih bodoh-bodoh pinter ya.
0: Yeah.
1: Dipikir kutus-kutus tuh sama aja gitu loh. Ternyata kan ada kutus-kutus yang memang asli Babe.
0: Ada yang palsunya, imitasinya nih.
1: Asli tapi palsu.
0: Yeah.
1: Terus yang menamakan Babe palsu lah.
0: Ada juga tuh, Be?
1: Ada gitu. Nah, terus di bulan September 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Ya, sebelum ulang tahun kita yang ke 1 Dasawarsa, Desember 2023. Saya melakukan apa namanya? Memikirkan itu dalam bentuk yang lebih dalam lagi.
0: Oke. Okay,
1: ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pada malam itu kita coba cari other brand lah, gimana yang bagus, Tabuan dan sebagainya. Sampai hampir jam 2 nggak ada solusi kan.
0: Nggak dapet nih, masih dapet, belum nemu.
1: Iya,
0: okay.
1: Belum nemu. Nah, Bu Riva minta waktu untuk tidur karena dia udah capek.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari siang kita ribut soal brand baru itu ya. Nah, begitu Bu Riva itu masuk ke kamar dan tidur, saya tuh kayak dapet petir pas gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Cetas gitu. Loh, kalau 88 naik kelas ya 99 lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini dia gitu. Okay. Langsung akhirnya saya bikinlah raf dasar 99 atau sanga-sanga itu.
0: Ya, ya, ya.
1: Saya bangunin Briwa.
0: Lagi tidur tuh, Bang.
1: Lagi tidur.
0: Marah-marah
1: dia
0: dapat tuh ya.
1: Sebabnya petir itu enggak akan dua kali itu datang tuh ya kan. Nah, saya bangunin. Kamu ngamuk dia. Ini dapet nih baru apa? sanga-sanga. Apa kok sanga-sanga? 99. 88 ditambah 11 adalah sanga-sanga. Nah, 88 ini kan continuity, ya kan?
0: Ya, ya.
1: 11-nya adalah kawelasan. Sanga-sanga ini ultimate, saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Ya kan? Ya, karena gak ada angka lain lagi di atas sanga-sanga. 100 milik Tuhan, bukan milik kita.
0: Ya.
1: Kita paling pol 99 gitu.
0: Mentok.
1: Mentok. Oke, oke, bagus-bagus. Nah, mulai dari situ dimainin lah, ketemulah simbol sanga-sanga yang sekarang kita pakai.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Sanga-sanga 99.
1: Untuk itu di perayaan Desember, ya. Ini September kan?
0: Yeah.
1: Jadi Desember kita bikin apa ulang tahun yang ke-10 ini sebagai ulang tahun transformasi. Kita udah 10 tahun ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di ulang tahun yang ke-10 kita demo diri kita sendiri demo.
0: Oke.
1: Okay. No, dengan membawa apa? Bawa umbul-umbul sanga-sanga dari pabrik ke venue kan enggak jauh gitu.
0: Uh-uh.
1: Wah, itu seru tuh. Orang juga bingung, apa ini sanga-sanga gitu.
0: Karena, ya. Karena pada saat itu orang juga enggak tahu ya, ya, ya.
1: Ya, kita ulang tahun ke-10 ya.
0: Cuma merayakan ultah aja
1: ya,
0: nih. Tiba-tiba ada gongnya.
1: Tapi menurut saya ini adalah waktunya.
0: The best moment-nya.
1: Ya, the best moment-nya. Dan kita juga mengundang beberapa wartawan untuk kita
0: liputan,
1: ya, liputan tentang bahwa kita bertransformasi ke
0: sanga-sanga.
1: Okay. Dan itu apa namanya, kita waktu itu juga bikin film, nah bikin film tentang Ken Arok Ken Dedes. Jadi apa namanya, bintangnya pada waktu itu Happy Salma. Nah kita waktu Happy Salma keluar tuh sekaligus kita apa gaungkan sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan di ulang tahun itu, ulang tahun ke-10 itulah sanga-sanga di apa namanya digaungkan.
0: Digaungkan ya. Ya.
1: Reseller kita bingung.
0: Ini apa?
1: Ini gitu. Apaan? Saya bilang tenang, tenang.
0: Woro-woro juga belum ada tuh, Be. Ya?
1: Belum. Jadi gak mereka tuh datang dari berbagai
0: kosong
1: kota.
0: Kosong pokoknya.
1: Ini sanga-sanga nih. Apa nih?
0: Iya. Bilang. Kejutan apa ya?
1: Ini? Ya, cuman saya bilang pokoknya nanti kita akan berubah dari kutus-kutus ke sanga-sanga. Karena kutus-kutus ini udah hancur lebur nih. Pemalsuan, produk jelek banyak banget beredar. Dan kita akan sulit kalau kita tetap pakai kutus-kutus.
0: Oke. Okay.
1: Karena kutus-kutus sudah dicap produk yang jelek gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Sementara kita sebelumnya kita produk yang bagus kan. Excellent. Kok ini mendadak sekarang kutus-kutus kok ambiar kan gitu.
0: Karena banyak juga statement yang tone negatif ya, Be.
1: Betul.

0: saat itu.
1: Dan saat itu juga tapi minta maaf, gak ada produk.
0: Belum terbentuk juga.
1: Ya belum terbentuk.
0: Digaungkan tapi juga belum ada. Betul.
1: Saya ingat waktu saya jual sistem ke BI. Mm-hmm. Philip kan belum siap bikin sistem itu. Kita duluan. Berhasil loh gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi kita jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru untuk mengatasi keadaan yang skrimet ini kan gitu.
0: Keren, ya kan.
1: Ibarat apa? Main bola udah the last minute ya kan.
0: Injury time nih.
1: Injury time. Pelatih ikut turun tangan.
0: Udah pada berdiri di pinggiran.
1: Iya, Jadi bikin semangat supaya yang paling gak gol lah.
0: Iya.
1: Dan akhirnya gol kan kita sudah promosiin dan semua orang sudah tahu bahwa kita akan transformasi menjadi
0: sangat-sangat. Okay. Ya. Tapi emang pada saat itu ya Foxian, Mbak B juga belum ready banget.
1: Saya gemeter, bingung saya itu. Gitu ya. Jadi waktu ulang tahun yang ke-10 saya nggak tahu ya bintangnya siapa ya waktu itu. Mungkin ada para sangasian yang bisa kasih tahu waktu itu. Saya agak lupa bintangnya siapa. Kalau nggak salah ada Iwan lah. Ada Iwan dan juga ada Sleng kalau nggak salah gitu.
0: Oke. Sampai Sleng kesana.
1: Iya betul. Dan agak aneh. Ada Iwan sama Sleng di panggung sama. Biasanya gak mau tuh berdua tuh. Karena semua punya pasukan sendiri. Iya,
0: fanbase beda-beda.
1: Iya di sini Slengker, di sini Oi kan.
0: Oi.
1: Oke, tapi kita bikin lah itu. Nah itu kan tanggal 8 Desember. Nah setelah tanggal 8 Desember kan ada tahun baru.
0: Iya.
1: Saya tahun baru di Sunari. Di hotel kita yang di Singaraja. Lovina itu. Nah gak tahu bagaimana di malam tahun baru itu, karena mungkin saya terlalu exciting. Kebetulan tamunya juga banyak dan banyak orang asing. Jadi suasananya tuh bener-bener tahun baru, bener lah gitu. Saya tuh lunjak-lunjak lah di panggung.
0: Ke bawah suasana.
1: Nah panggungnya tuh gak rata gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi
0: stage-nya
1: mungkin, ya stage-nya tuh gak rata. Jadi agak keceglong gitu ya. Tapi saya gak mikirin ya. Nah setelah kejeglong itu pulang lah habis udah jam 1 udah selesai pesta pulang. Saya pikir gak ada apa-apa, saya tidur karena capek banget ya. Besok paginya kaki saya satu gak bisa dipakai. Waduh ini
0: gak berasa ya.
1: Gak berasa, jadi mungkin karena terlalu exciting pesta tahun baru itu ya. Terus saya bilang jangan pulang ke Gianyar, tapi kita pulang ke radio. Kalau ke Gianyar tuh naik turun nggak bisa nih kaki saya gitu.
0: Iya.
1: Nah terus pulanglah ke radio. Jadi 12 hari itu saya terkapar di tempat tidur karena kaki satu nggak bisa digerakkan.
0: Oke. Bukan kebas, bukan kram, benar-benar nggak bisa gerak.
1: Betul-betul nggak bisa gerak.
0: Oke. Okay. Nyeret doang berarti.
1: Ya diseret. Jadi
0: okay,
1: kalau
0: okay.
1: Dipapah dia diseret. Nah terus, sorry saya minum dulu.
0: Iya. Jadi Foxian, kalau misalnya tadi Babe juga bilang ya, membuat atau woro-woro atau informasinya itu kalau bisa, kalau ya ini dari POV Rino ya Be ya, itu kayak sesuatu yang sedikit berani mengambil sebuah keputusan ya Be ya.
1: Jadi memang di dalam saat skrimet ya, kita harus tahu bagaimana mengambil keputusan yang extraordinary.
0: Iya
1: kan. Karena saat kritis itu. Iya kan. Nah, 12 hari saya terkapar itu, akhirnya saya merenung kan, karena banyak tiduran. Saya salah nih, karena saya bilang sangat-sangat, tapi gak ada produknya.
0: Oke, sudah tercetus ya Bu ya. Udah dapat arahan juga, tapi udah ada clue juga.
1: Udah sambar petir.
0: Kok belum dipikirin?
1: Produknya gak ada.
0: Udah sambar petir.
1: Makanya saya lumpuh satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus saya pikir mungkin lumpuh ini adalah sign, yuk kamu bikin produk gitu loh.
0: Ya, oke.
1: Okay. Kan? Karena waktu lumpuh saya pakai kutus-kutus, cuman 15 menit rasanya tuh enak, abis itu sakit lagi gitu loh. Nah, akhirnya di situ saya dengan susah payah pergilah ke pasar, saya belanja lah rempah-rempah dan sebagainya. Walaupun Bu Riva bilang,

0: udahlah nggak usah nanti suruhan orang aja, nggak bisa, saya mesti datang sendiri karena sanga-sanga isinya apa di kepala ini belum ada nih, kosong nih di kepala. Akhirnya saya jalan ke pasar, dipapah sama sopir si Pande namanya. Saya duduk karena kebetulan yang jual rempah-rempah tuh di lantai 2.
1: Oke. Okay. Ya,
0: nah naik ke lantai 2 itu kalau dari depan.
1: Oh repot dong, bapak kan nyeret betul, kaki juga. Ya.
0: Ada tangga, tangganya dari keramik lagi.
1: Iya iya. Licin-licin bahaya tuh, Ben.
0: Nah itu. Kalau mau masuk sih bisa, tapi masuk jalan ke dalam juga cukup dalam ya, ada tangga di situ yang besar. Tapi saya bilang dari depan aja. Jadi di papa saya naik ke lantai 2 di Pasar Badung,
1: okay,
0: di Denpasar ya. Nah, saya kan nggak bisa jalan-jalan ke lapak-lapaknya ibu-ibu itu ya. Mm-hmm. Jadi saya duduk, ibu-ibu saya panggil, Bu punya apa aja gitu.
1: Okay.
0: Nah yang tidak ada di kutus-kutus saya beli.
1: List ingredients-nya, bahannya ya, ada di kutus-kutus.
0: Kan saya ingat benar kan,
1: iya.
0: Kutus-kutus isinya apa, nah itu saya beli. Nah itu kalau gak salah sampai 10 atau 12 pedagang. Mm-hmm. Dan itu terkumpul bahan-bahan yang tidak ada di kutus-kutus.
1: Oke.
0: Okay. Setelah dapat, yuk kita gantian pindah tempat lain. Terus saya datang ke supermarket besar salah satu di Denpasar. Hmm. Di situ jual apa bumbu-bumbu asing ya, bumbu-bumbu masakan luar negeri. Dan saya tahu betul yang dipakai apa, yang tidak dipakai apa, yang tidak dipakai kutus itu saya beli.
1: Yang tidak ada
0: di. Iya.
1: Oke. Oke.
0: Nah, terkumpul juga dan akhirnya saya juga pergi ke toko alat masak ya. Prima apa namanya itu. Nah, karena di radio nggak ada alat masak.
1: Iya,
0: iya, ya, gitu. Nah, udah, terus saya pindah juga ke ada perusahaan minyak esensial. Nah, saya bilang dari list Anda mana yang tidak ada di kutus-kutus. Dia kan punya list tersedia A, B, C, D, F, G. Nah, yang nggak ada di kutus-kutus itu saya beli. Okay. Benar nih Mas, benar. Jadi semua itu praduga tak bersalah itu.
1: Intinya karena Babe juga belum nggak ada pikiran ini
0: mau bikin kayak apa gak, gitu loh.
1: Clueless lah pokoknya.
0: Iya, nggak ada clue sama sekali.
1: Nggak ada nih ya Foxian ya. Jadi makanya yang nggak ada, oh udah beli dulu deh.
0: Ya gitu caranya ya, seperti itu.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Jadi yang nggak ada kita beli dan akhirnya di rumah sampai di radio gitu. Bu Riva saya minta untuk motong-motong ya. Nah di situ kita tidak ada kompor, jadi saya pakai slow cooker dari listrik ya, kompor listrik
1: okay,
0: ya, okay, yang namanya slow cooker. Nah, itu dimasak, cuma dimasaknya tidak pakai minyak kelapa, tapi saya pakai extra virgin olive oil.
1: Okay. Itu extra virgin olive oil. Oke. Okay. Ya, kan.
0: Nah itu dimasak. Nah waktu dimasak itu ada kejadian yang ajaib gitu loh.
1: Apa tuh, Be?
0: Itu seluruh radio tuh baunya wangi banget gitu. Sampai penyiar bingung nih.
1: Wangi apa ini?
0: Ini wangi apaan ini ya kan? Saya juga aneh. Padahal saya juga tidak memilih sesuatu yang apa, yang aneh-aneh.
1: Aneh-aneh. Ya, oh, iya iya iya.
0: Kok bisa wanginya tuh luar biasa gitu loh.
1: Tiba-tiba wanginya oke.
0: Okay, iya oke. Okay. Iya, iya. Dan ini belum masuk essential oil loh. Ini masih jejamuan ya.
1: Masih olahan pertama.
0: Iya olahan pertama.
1: Iya iya iya.
0: Nah terus. Itu kan masaknya gak cepet itu, selama 5 jam lah. Kalau slow cooker tuh agak lama karena panasnya tuh pelan-pelan dia. Nah yang repot ini listriknya radio jeglek dia. Karena slow cooker tuh wattnya gede.
1: Iya wattnya gede, bener, setuju, setuju.

0: itu.
1: Ingredientsnya kutus-kutus nih ya.
0: Udah jadi.
1: Minyak ya.
0: Kutus-kutus yang udah jadi.
1: Udah jadi nih.
0: Nah, kita taruh di pastikan udah di
1: yeah,
0: garisnya
1: udah ditandain
0: ya, ya. Udah. Terus kita tambahkan 40% yang
1: baru.
0: Yang baru.
1: Okay.
0: Gitu. Plus tambah minyak esensial. Kebetulan juga minyak esensial pada hari itu juga dikirim. Jadi kita langsung oplos lah di situ. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini pengoplosan ini. Udah kan? Nah, jadi diaduk dan kita tungguin 1 jam 2 jam. Terus Mi, tolong dong balurin, saya bilang gitu. Nah, ambillah satu botol untuk balurin saya gitu. Gak sampai 15 menit tuh, sakit kaki saya sembuh total.
1: Udah bisa digerakkan lagi?
0: Iya, langsung bergerak dia berdiri.
1: Udah bisa.
0: Udah, saya bahkan senam segala.
1: Udah bisa. Ajojing lagi udah bisa tuh.
0: Ya enggak, maksud saya cek kaki saya ini beneran atau Terus saya juga di apa namanya turun tangga di radio. Saya turun tangga, terus saya jalan dari ujung studio ke ujung studio sana. It's okay, saya bilang. Okay, kalau gitu ini mendahsyat ini.
1: Jadi setelah diurut, nunggu dulu 15 menit.
0: Iya.
1: Mulai berasa nih pergerakan atau rasa
0: di kaki. Tuh, balur aja tuh.
1: Oh, balur aja tuh.
0: Iya, cuman balur aja, main balur aja.
1: Oke. 15 menit tuh, ya, Be ya.
0: 15 menit.
1: Langsung
0: bangkit
1: ada efek.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mimi, aku bilang, kita tes kaki ya, aku lagi.
1: Tes kaki tuh piye, iya, Pak?
0: Tes kaki. Kenapa? Ngapain? Kita pergi ke mall. Kan udah 12 hari di kamar sumpek kan.
1: Bosan.
0: Akhirnya kita berangkatlah ke mall. Gitu. Kita ke Beachwalk namanya gitu. Nah, sampai Kuta Square itu macet total.
1: Okay.
0: Jadi mobil yang mau ke Beachwalk itu wah antri panjang banget. Terus saya bilang, udah saya turun aja jalan kaki. Pipi, kakimu tuh belum beres katanya. Sekaligus ngetes.
1: Oke.
0: Ya udah, akhirnya jalan kaki kita. Jadi saya, kita sama
1: sama ibu
0: jalan kaki. Dan jalan saya kenceng, bet gitu. Dimarahin ibu, nanti rusak lagi tuh kaki. Kan ada ban serep. Nah, sampai di mall gak ada rasa apa-apa gitu loh. Artinya okay lah.
1: Udah jejak ya?
0: Udah jejak lah.
1: Oke.
0: Dan gak ada kepleset-pleset atau berat atau
1: nyeri-nyeri.
0: Nyeri gak ada. Udah.
1: Ngilu tipis
0: gak ada. Gak ada gitu.
1: Oke.
0: Nah terus, nah biasanya saya nongkrong lah di Starbucks ya. Bu Riva yang ke toko-toko. Kan saya males ngikutin ke toko-toko. Udahlah kalau gitu sekarang saya ngikut ke toko-toko. Gitu.
1: Oke, okay, trial nih.
0: Ya,
1: kaki
0: trial.
1: Baru.
0: Ya, ini kaki baru. Saya bilang, udah saya trial ya. Itu kalau nggak salah ya, kita datang sampai ke Beachwalk itu jam 4 sore.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini sampai diusir sama penjaga toko baru pulang kita.
1: Jam 10 dong.
0: Jam 11.
1: Jam 11.
0: Iya.
1: 5 jam marah wirita.
0: Kaki oke okay, gitu.
1: Iya iya iya.
0: Ya sebelum pulang makan Jepang dulu aku.
1: Makanlah. Oke lah tuh kaki ya 5 jam.
0: Betul, kita nongkrong di satu restoran Jepang belum sebelum tutup.
1: Ya,
0: dia bilang the last order okay, enggak masalah, yang penting makan. Habis makan baru pulang gitu.
1: Dan itu udah benar-benar jejak banget.
0: Benar ya? Jejak. Apalagi diasupi sama Japanese food.
1: Japanese food.
0: Wah, makin jejak kan.
1: Kaki tenang, hati tenang.
0: Iya. Pulang terus saya bilang, balurin lagi gitu.
1: Oke. Okay. Enggak dipijit ya?
0: Enggak dipijit,
1: balur aja.
0: Oke. Okay. Nah, langsung ngorok saya.
1: 5 jam morawiri, Be.
0: Capek kan?
1: Lebih kecapek itu.
0: Betul. Akhirnya ngorok saya udah. Besok paginya saya tes lagi kaki saya. Wih, dahsyat. Nah, ini minyak nantinya dan akhirnya kita kasih nama minyak sangat-sangat ultimate.
1: Karena perpaduan dari yang 60% kutus-kutus dan 40% tambahan baru
0: ingredients. Nah, sekarang gimana apa yang terjadi?
1: Nice try ini.
0: Ya, nih. Gimana terjadi? Kan mau dimasak lagi nih.
1: Iya.
0: Saya kan ini yang sudah masak ini. Saya udah berani pulang nih sekarang. Udah jejek kan kaki.
1: Okay, yeah.
0: Saya pulang, saya datang ke pabrik. Apa namanya? Saya bilang sama Angga, manajer produksi saya. Kita mau bikin minyak baru namanya sangat-sangat. Isinya apa?

0: Oh iya ya, isinya apa ya?
1: Babi kan nyampur-nyampur aja waktu itu.
0: Untung masih ada bond dari dari apa
1: di pasar. Pembeliannya, iya. Bisa ditandain.
0: Kumpulin ini, kumpulin. Saya tulis lagi kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini bahannya gini-gini, ini sekian kilo, ini sekian.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya ketemulah. Makanya ketemu
1: formulanya angka. Formulanya dapat, ya, ya.
0: Ketemulah 140 bahan.
1: Oke, okay, gitu. Oke.
0: Okay. Nah yang shock itu loh.
1: Iya, iya.
0: Campurannya gimana? Hah? Campurannya gimana? Kan gak mungkin minyak udah jadi terus bisa dideteksi isinya iya, apa. Iya. Kan ya itu untung masih
1: di ada. Di review satu-satu juga iya, orang udah kegabung
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi untung masih ada bondnya, itu kita kumpulkan lalu kita bikin ulang lah, reka ulang. Ulang
1: iya, iya, iya.
0: Dan akhirnya kita bikin produksi minyak sangat-sangat ultimate.
1: Okay. Beh, dari pas percobaan pertama lah ya kita anggapnya, itu kan Babe sudah mendapatkan formulanya nih. Cang kita gitu. Tadi Pak Angganya kan manajer produksi. Itu ada trial error lagi enggak, Beh?
0: Enggak ada.
1: Udah formulanya ya, udah.
0: Jadi dari percobaan gitu pertama terus bikin sembuh saya udah enggak ada trial and error.
1: Dah itu aja pakai. Oke, udah paten nih.
0: Iya, sampai hari sekarang.
1: Oke, ya. Si ultimate nih.
0: Ini si ultimate gitu. Wow. Dan sambutan market ternyata luar biasa karena
1: responsif ya, ya, positif juga ya. Ya.
0: Apa aromanya apa namanya? Lavender.
1: Iya, iya.
0: Dan bunga buda itu sangat menyenangkan gitu loh.
1: Oh iya benar. Foxian kalau misalnya kamu menggunakan yang ultimate ya Be ya, dibanding yang klasik lah. Misal pasti kan ada perbedaannya nih.
0: Iya betul.
1: Kalau misalnya Foxian pakai yang ultimate, itu tuh wanginya tuh lebih. Kalau aku Be ya, aku merasakannya ini tuh kayak ada wangi lebih fresh. Untuk yang ultimate.
0: Lebih segar lah.
1: Lebih segar, betul itu. Itu yang bikin seger kandungan terbarunya ya Be ya? Karena
0: ya betul. Karena ya. Banyak kandungan-kandungan yang membuat menjadi lebih segar kan.
1: Oke.
0: Termasuk ada minyak esensial tambahan itu bikin seger kan gitu.
1: Oh yang si olive-nya ya, tadi ya Be ya, tambahannya betul. Lagi.
0: Olive oil itu memang fruity banget lah. Kalau orang kopi bilang fruity.
1: Fruity. Ya. Fruity dalam artian lebih.
0: Lebih ya fruity ya.
1: Lebih fruity wanginya ya, fragrance-nya ya. Oke.
0: Kalau minyak kelapa kan ada bau kelapa kan lain ya.
1: Betul.
0: Ini minyak extra virgin-nya kan banyak. Jadi ya, itulah yang membuat menjadi lebih fruity. Dan okay, yang saya mikir tuh cepat meresap itu loh.
1: Oke.
0: Jadi belum sempat dipijat
1: sudah. Iya langsung meresap. Benar gitu. Setuju. Oh. Sempat nyobain tuh yang ultimate dan itu.
0: Jadi
1: karena
0: kalau untuk pijat enggak cocok tuh. Jadi ini untuk penyembuhan memang.
1: Okay, yang ultimate ya, Pak ya. Oke. Tapi kalau yang klasik?
0: Yang klasik masih ada.
1: Masih oke okay ya
0: masih
1: untuk
0: bisa buat
1: murut dan segala macam. Iya.
0: Karena di klasik kan based on coconut oil kan. Minyak kelapa.
1: Oh karena kandungan yang terbarunya ini ya Be, ada esensialnya, ada olive-nya gitu ya, yang cepat membantu penyerapannya ke dalam tubuh. Oke. Be, ini izin kita mau bacain WhatsApp dulu ya Be ya.
0: Iya silakan.
1: Ada Vania AG. Ini kayaknya dari Amsterdam nih. Depannya plus 31 soalnya. Selamat malam Fox Radio. Salam dari Belanda. Tuh bener kan. Selamat malam Mbak Be. Di sini cuaca sedang panas. Banyak orang-orang tuh apa Be?
0: Gak tahu.
1: Orang-orang katanya. Oh, orang-orang tuh lalat kecil.
0: Ya, lalat kecil.
1: Dan nyamuk. Apakah mending pakai minyak tanamilah tanamu atau gatalin untuk biar gak digigit? Terus sebenarnya bedanya apa sih, Beh? Dan apa alasan Babe bikin produk gatalin?
0: Ya, jadi sebetulnya kalau untuk serangga itu ya, itu bisa pakai minyak semuanya sih.
1: Oke.
0: Okay. Mau tanamilah tanahmu
1: klasik
0: atau
1: sangat juga bisa, iya.
0: Atau gatalin ya. Nah, tapi kan yang termurah gatalin.
1: Iya lagi.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Dan baunya itu enggak disukai banget sama serangga, ya okay kan. Jadi balur aja minyak gatalin supaya mereka enggak apa namanya? Enggak mau nempel ya di tubuh kita. Karena di sana lalatnya luar biasa loh kalau musim panas.
1: Lebih ke arah ganggu berarti ini.
0: Iya betul, sangat mengganggu.
1: Okay.
0: Makanya saya minta waktu itu dikirim apa tebah bahasa Jawa.
1: Tebah yang, itu apa, Bi?
0: Dari kelapa, dari lidi kelapa.
1: Oke.
0: Okay. Untuk
1: ngusir.
0: Iya,
1: oh,
0: iya, bukan ngusir. Iya. Itu enggak bisa diusir.
1: Gebah.
0: Gebah.
1: Iya.
0: Itu dapat sepiring-sepiring tuh lalat itu.
1: Sepiring-sepiring.
0: Iya. digoreng.
1: Baru mau diomongin, jangan bilang jadi bahan, Be. Sama babe itu semuanya pasti dimanfaatkan.
0: Iya. Jadi saya tuh kalau pas di sana musim panas itu, aduh, blablok gitu.
1: Oh, si urang-urang ini nih.
0: Iya. Jadi mungkin pakai gatalin aja karena baunya itu lebih menyengat gitu loh. Mm-hmm. Binatang biasanya enggak mau. Atau bahkan mungkin malah mati kalau kita kebauan itu. Okay. Gitu. Dan yang kedua, pakai apa dupanya sangat-sangat
1: ya,
0: dinyalain.
1: Dupanya
0: dan dia enggak mau datang, dia lalat pergi dia gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Udah lalat pergi, terus sudah ruangan juga enak. Mm-hmm. Ya, lebih rileks ya Mbak Fania ya.
0: Mbak Fania pakai aja dupa sama gatalin.
1: Sama ya. Gatalin di ya, Belanda. Nah,
0: terus reasonnya apa tadi dia bilang?
1: Apa dibilang bedanya tanamilah tanamu dan gatalin.
0: Ya.
1: Terus alasannya babe bikin produk gatalin apa?
0: Betul. Jadi proyek gatalin ini pilot project karena Bu Riva gatelan.
1: Ya. Oh, itu kan karena pilot project.
0: Iya, okay, pilot project okay. Karena saya enggak mikir bahwa itu akan jadi produk.
1: Okay.
0: Karena Bu Riva gatelan. Mm-hmm. Jadi pertama saya pakai sanga-sanga kan. Pakai
1: minyak balut dulu.
0: Iya,
1: nggak kena nih.
0: Uy, masih metenteng itu. Apa namanya.
1: Gatelnya. Okay.
0: Gatelnya juga paling hilang sebentar. Mm-hmm. Ada lagi. Terus pakai tanamu. Mm-hmm. Bisa hilang gatelnya. Mm-hmm. Tapi nggak begitu lama timbul lagi gitu.
1: Oh,
0: loh.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Yeah. Saya mikir 7 kelilingnya.
1: Oke. Okay.
0: Kan enggak ada yang 8 keliling enggak ada.
1: Enggak ada, enggak ada. Kalau 8 ntar situ-situ lagi
0: iya,
1: enggak bisa habis.
0: 7 kelilingnya. Gitu. Nah, saya mikir kebetulan saya ada di pabrik nih. Nah, saya di ruangan bahan tuh. Enggak tahu nih otak saya tak tuk. Saya ngumpulin bahan-bahan nih. Yang kira-kira memang buat gatal ya. Dari bahan-bahan yang ada di pabrik yang stok kita. Terus juga minyak esensialnya saya bilang pakai ini. Kayak orang lagi main jazz gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya pegang bass ya. Tahu-tahu ada lagu kan saya ngikutin.
1: Yeah, yeah,
0: nah
1: yeah,
0: itu yeah, gitu yeah. Aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini musik. Oh ya ini main di sini.
1: Oh langsung ngulik ya.
0: Iya langsung ngulik.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Dan begitu dapat saya masak. Saya nggak masak banyak makanya saya pakai slow cooker. Ya,
1: slow cooker. Oke. Okay.
0: Supaya nggak banyak. Udah jadi terus saya tambahin essential oil. Terus saya botolin. Saya bawa ke rumah ya.
1: Yeah.
0: Nah begitu Bu Riva gatelen. Langsung saya balur gitu.
1: Itu langsung works ya Be ya? Gak atau ada bagaimana. Estimasi berapa nah, menit dulu?
0: Nah, enggak Bu Riva tuh bilang kok ada yang garuk-garuk saya kata.
1: Ini yang dirasain ibu
0: iya,
1: nih pakai gatalin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Dia bilang, "Pi, kamu masukin jin apa nih dalam minyaknya?"
1: Itu ada sensasi
0: menggaruk.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Panas gitu enggak, Be?
0: Ya sedang enak lah gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya, mungkin itu yang dirasa ibu ya, kayak ada garukin gitu ya.
0: Dan sekian menit hilang total.
1: Oke. Okay.
0: Dan tak berbekas gatalnya.
1: Oh, berarti biduran cocok nih.
0: Ya enggak tahu lah, pokoknya kalau gatalin yang saya lihat, pokoknya masalah gatal selesai lah udah.
1: Oke.
0: Okay. Mau biduran kayak mau apa yeah, kayak yeah, ya kan. Yeah,
1: yeah.
0: Langsung kempes atau misalnya gatal karena apa namanya? Kita juga udah nyoba kalau saya ini kan agak sensitif sama kerang ya.
1: Yeah.
0: Saya coba kerang terus gatalin saya pakai gatalin langsung sembuh.
1: Langsung hilang. Iya. Oke. Okay. Daya serapnya sama kayak Ultimate enggak, Be? Langsung
0: cepet juga.
1: Oke. Tapi emang wanginya ini ya.
0: Ya, wanginya khas banget ya.
1: Khas banget. Oke. Be, maaf nanya.
0: Pedes-pedes gimana?
1: Kalau misal, Be, itu kan katanya kan untuk nyamuk, lalat dan lain-lain ya gitu kan. Ini bisa enggak sih kalau misalnya di rumah yang lagi banyak nyamuk kita pakein ini? Kayak semacam produk-produk lotion anti nyamuk di luar.
0: Oh, lain fungsinya.
1: Okay, lain fungsinya.
0: Ini baru gatal baru dia bekerja.
1: Oh.
0: Selama nyamuknya enggak gigit,
1: enggak
0: gatal.
1: Iya.
0: Dikasih itu juga percuma gitu.
1: Balik lagi.
0: Nah, kalau misalnya ada nyamuk dan lalat ya itu kita cukup pakai dupanya sangat-sangat.
1: Oke. Harganya juga terjangkau ya Mbak Fania ya. Sangat-sangat official.co.id ini buat Foxian, sangasian dimanapun itu kamu. Dupa sangat-sangat tuh affordable banget. Ada yang harganya sekitaran 20 ribuan.
0: 20 ribu satu dus ya.
1: Satu dus.
0: Isi 20.
1: Tuh. Berarti satunya seribuan ya.
0: Seribu bisa 2 jam tuh.
1: Wih. 2 jam ya? Mayan tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan apa asapnya itu enak banget gitu loh. Jadi kan biasanya kalau kita mau nyalain dupa tuh kering gimana lah.
1: Iya.
0: Karena iya, mereka kan biasanya bikin dupa kayak pakai bubuk kayu.
1: Iya.
0: Sedangkan kita pakai bubuknya sanga-sanga kan gitu.
1: Okay. Ampasnya ya, Be, ya.
0: Iya, iya, iya. Dan kita tambahin juga pewangi Buddha sama melati, yeah, gitu, yeah, yeah, yeah. Essential oil-nya melati dan Buddha.
1: Apalagi itu ampasnya dari olahan sanga-sanga ya, Be, yeah, 140 ingredients, yeah, tanaman herbal fuchsia. Mm-hmm.
0: Dan kalau Anda lihat dupa yang lain tuh biasanya nggak lurus, Mas.
1: Bengkok ya, Be?
0: Bengkok. Dia uh-huh bisa lurus ke atas gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ada yang ditungguin di atas.
1: Kayak ada yang hirup naik ke atas.
0: Iya, lurus, yeah, gitu, yeah, yeah, yeah, dan putih dia. Nah, biasanya banyak dupa-dupa tuh hitam,
1: ya, ya. Nah,
0: ini putih ya, memang karena memang bahannya dari herbal, ya, dari ya, ya, ya, bubuknya sanga-sanga.
1: Nggak ada gitu chemicalnya, soalnya fuchsia ya, itu ampas, betul, dari olahan minyak balur sanga-sanga.
0: Ya.
1: Dan itu kan juga 140 ingredients tanaman herbal semua ya, Be, ya, nggak ada, betul, chemical sama sekali.
0: Nggak ada.
1: Gitu.
0: Ya, Mbak Fania bisa dicoba ya. Nanti kalau udah berhasil, tolong kita juga dikasih tahu ya. Coba nyalain dupa apa yang terjadi.
1: Iya, betul. Mbak Fania, kalau misalnya
0: yang paling sebel tuh lalatnya tuh. Saya juga ngerasain tuh kalau di sana.
1: Lebih ekstrim di sana ya, Be, lalatnya daripada di kita.
0: Gawat loh.
1: Kalau di kita kan nyalain lilin udah ya, bubar.
0: Enggak, sana enggak. Di sana gawat.
1: Oh.
0: Karena di sana banyak ini, banyak apa namanya? Banyak ternak. Di sekitar kita, oh, kan ada, okay, sapi, oh, ada kambing. Nah,
1: iya,
0: itu biasanya buat kumpul lalat tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau ada lihat rumah bagus, dia pengen pindah rumah tuh. Apalagi ada ruangan yang bagus-bagus gitu ya, datang dia ke situ.
1: Oh, lalatnya agak picky ya kalau di sana.
0: Waduh,
1: ya,
0: nggak tahu tuh, nyebelin tapi goblok. Jadi dipukul gampang gitu.
1: Iya, iya, iya. Oh, nggak kayak itu kan, ngeles dulu.
0: Iya, ngeles, bisa ngeles kalau di sana kayaknya bodoh.
1: Oh, makanya dia tadi Babe bilang apa, Be?
0: Tebah
1: ya, bangsa. Dipukul pakai, ya, itu dapat. Ya,
0: jadi
1: gitu,
0: saya minta waktu itu dikirimin dari Indonesia 10 biji itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, olahraga lah.
1: Makanya tadi Babe, ya, bilang satu piring.
0: Satu sebenernya piring. Tapi efektif ya daripada pakai yang lain-lain ya. Gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu dengan tebah.
1: Be, ini ada satu WhatsApp ya, Be,
0: ya.
1: Selamat malam Mbak Be sama Mas Rino. Saya Mega dari Jogja. Punya warung yang udah sebulan ini jadi lokasi nonton bareng Piala Dunia. Setiap malam warung ini penuh banget. Dan harus tetap prima sampai subuh. Mbak Be, ada gak cara pakai sanga-sanga yang bisa aku jadiin ritual sebelum malam panjang, biar tenaga saya tahan dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi?
0: Ya, jadi kalau memang pengen seger, ya, itu pertama mandi pakai kaliku-kaliku ya, okay, kan. Terus itu habis itu balur sama sanga-sanga klasik. Ya. Nah, di sekitar tempat itu, tempat apa namanya, warung Anda, nyalainlah dupa sanga-sanga gitu.
1: Oke. Okay. Sabun kaliku-kaliku juga wanginya juga enak tuh.
0: Iya, itu bikin seger ya, hangat karena dia terus gitu.
1: Ya, ini Mbak Rani nih, ya, dari Jogja katanya gitu. Dan ini juga ada dari Mas Yan. Babe, cerita dari kutus-kutus ke sanga-sanga keren banget ya. Udah terang benderang nih di kepala saya, di pikiran saya. Karena sebelumnya saya juga berpikir keras, kenapa ya ini kan udah bagus, udah oke, terus harus diganti nama, katanya. Plong rasanya. Suksme, terima kasih, katanya.
0: Ya, jadi itu juga saya berat sekali ya. Dan sampai sekarang juga kita selalu masih ngomong itu transformasi kutus-kutus ke sanga-sanga. Masih ada orang yang gak percaya, dipikir kita merek baru ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk semua pendengar bahwa sanga-sanga bukan merek baru, merupakan transformasi dari minyak kutus-kutus asli Babe. Bahkan minyak kutus-kutus asli Babe itu 60% yang ada di sanga-sanga ya.
1: Oke. Okay. Dan itu 60%-nya dari kutus-kutus, ditambahin yang 40% yang terbaru, iya, tuh ya, Mas Yan ya. Gitu. Berarti informasi seperti itu masih banyak ya, Be, yang harus diluruskan.
0: Betul,
1: ya, Be,
0: betul,
1: ya,
0: betul. Ya. Karena saya juga nggak tahu apakah mereka tuh sadar atau tidak. Mm-hmm. Karena di PRJ aja kebetulan juga masih ada yang nanyain soal itu. Gitu.
1: Yeah, yeah. Oh, di PRJ juga banyak
0: masih,
1: customer yang datang. Nah,
0: iya,
1: ini siapanya kutus-kutus, iya, gitu tuh ada ya, Be?
0: Itu mbahnya kutus-kutus. Kalau nggak percaya itu yang pakai udeng jenggotan.
1: Udengnya warna biru.
0: Ya, dilihat jenggotnya kok nggak sepanjang itu. Ini lagi dalam proses memperpanjang jenggot.
1: Tapi sebelumnya panjang banget, Be.
0: Iya, segini saya dulu.
1: Nggak risih tapi.
0: Kan mau jadi orang sakti.
1: Siap.
0: Nah, dari di waktu itu saya banyak sekali pikiran kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena kita selalu digodain terus lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Internal maupun eksternal.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke.
0: Okay. Jadi pikiran tuh ke arah situ terus.
1: Oke. Okay.
0: Ya, untuk mempertebal ya kepercayaan diri, jenggot saya panjangin gitu. Yes. Kalau ada masalah saya gini-gini.
1: Itu udah beda tuh, ilmunya udah beda ya, tuh. Iya.
0: Pegang-pegang jenggot. Iya kan?
1: Iya.
0: Setan cuma kabur.
1: Be, ini ada satu statement ya sebelum kita closing nih malam hari ini ya, Be.
0: Oke.
1: Ini kan ada dua fenomena yang lagi rame banget nih, Be. Ya. Ada fenomena Gunung Kawi. Nah, yang mau Rino tanya ini adalah sebenarnya kan dua hal Gunung Kawi sama Sangasangan jadi viral ya, Be ya. Rame lah, orang juga udah tahu. Keduanya ini berkaitan dengan alam. Keduanya juga ada di pulau utama Indonesia. Dan keduanya betul juga melibatkan kepercayaan masyarakat. Betul. Gitu ya. Tapi pendekatannya pasti beda banget ya, Foxian ya. Babe, bisa gak menarik garis yang jelas antara pendekatan sanga-sanga yang mengambil manfaat dari alam secara terukur dan bertanggung jawab dengan pendekatan yang tidak terukur dan berpotensi membahayakan?
0: Ya, begini. Alam ini kan generous ya.
1: Ya.
0: Tapi generous ini suka terpleset orang, akhirnya menjadi apa ya, mistik ya.
1: Okay.
0: Dan orang Indonesia cepat sekali percaya
1: sama mistik. Yeah.
0: Makanya film apa istilahnya namanya? Yang setan-setanan tuh film apa namanya?
1: Horor.
0: Film horor tuh laku banget.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya orang tuh terpengaruh ya kan. Gitu.
1: Jadinya percaya ya,
0: Pak. Nah, di sini beda dengan ya saya nggak tahu ya di Kawi apa yang terjadi, tapi dari perjalanan mistik saya selama ada di Bali, saya itu dapat suaranya tuh langsung.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi nggak harus saya apa menyan atau bunga atau menyalakan atau dengan mantra, enggak, itu cas kayak petir aja.
1: Oke. Okay.
0: Saya rasa Tuhan tidak main guyon lah sama kita ya. Kalau mau datang mesti dikasih kemenyan dulu.
1: Guyon ya, Pe?
0: Guyon nih.
1: Kemenyan mah guyon.
0: Ya, guyon ya karena biar serem gitu kan. Nah, ini masalahnya untuk kita berhubungan ke apa namanya? Ke intelijen.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi gini, saya percaya bahwa di atas itu ada bank intelijen.
1: Ya.
0: Yeah. Ultimate intelijen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, orang-orang yang melatih diri untuk berhubungan dengan ultimate intelligent itu, kita bisa request gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada persoalan ya seperti sanga-sanga itu tadi ya kan. Nah, gimana caranya? Kan kita enggak bisa ngomong sama yang atas ya. Nah, saya mengandalkan intuisi saya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Intuisi saya dengan cara kalau enggak ada di kutus-kutus, ada di sanga-sanga kan tadi ilmunya itu.
1: Iya, iya, betul. Dan
0: it's work kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, bukan terus semua persoalan bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya Anda percaya bahwa di Pasar Badung, terutama di tangga yang melesetin orang itu, disitulah tempatnya.
1: Oh,
0: bakarin dupa. Terus Anda naik masuk ke tempat penjualan rempah-rempah, nanti akan Anda dapat sepak sakti.
1: Gak
0: seperti itu.
1: Okay.
0: Karena ini hubungannya dengan otak kita,
1: insting kita ya.
0: Ada namanya otak yang kecil itu pineal. Itulah sebetulnya rutin kita. Gitu. Jadi kalau kita masuk di situ kontak ke server di atas. Iya,
1: server gitu. Atas.
0: Iya. Okay. Dan itu enggak perlu tadi apa mantra dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Yang ada persoalan. Kalau kita punya persoalan, kita lontarkan lewat pineal ke atas, nanti kita dapat petir tadi gitu, terus ketemu caranya bagaimana.
1: Okay.
0: Jadi bukan tempat,
1: ya,
0: karena Tuhan ada di mana-mana, bahkan Tuhan ada di diri manusia, bukan di tempat-tempat khusus. Memang tempat-tempat khusus itu punya energi tertentu ya, tapi menurut saya itu tetap energi bumi.
1: Yeah.
0: Bukan energi beliau yang di atas, ya kan. Nah, energi bumi ini suka-suka di apa namanya dikuasai sama yang nggak jelas-jelas itu.
1: Itu
0: berbahaya. Gitu. Kalau orang udah putus asa nyari, dulu zaman dulu lah di kali-kali pinggir kali yang serem itu orang cari nomor gitu, ingat nggak?
1: Aduh, apa sih dulu nomor apa, Beh?
0: Nalo.
1: Nalo.
0: Iya kan. nggak benar itu.
1: Oke.
0: Biasanya dikasih yang pertama benar, nanti kita nafsu kan beli terus nggak benar terus jadi bangkrut gitu loh.
1: Jebakan Batman
0: ya? Iya, jebakan Batman. Nah kalau saya jebakan Superman. Lebih jago daripada Batman. Iya, Superman mainnya di atas.
1: Iya. Batman gak bisa terbang.
0: Nggak. Loncat bisa. Iya. Jadi itu yang saya ingin katakan pada apa namanya Anda semua.
1: Foksian, sangasian. Ya,
0: jangan percaya yang begitu-begitu. Iya. Karena Anda sendiri tuh makhluk mistis loh.
1: Oke. Okay. Ya,
0: itu adanya di pineal.
1: Pineal.
0: Iya. Ya. Itulah tempat apa namanya bridging kita ke routing.
1: Oke. Ya. Oke.
0: Okay. Okay. Nah nanti kalau kita sudah masuk routing itu, kita langsung ketemu server.
1: Oke. Okay.
0: Nah, server yang luar biasa besar di atas. Ini bukan server-server yang ada di bumi ya.
1: Iya.
0: Ada di sana. Dan persoalan kita akan dibeberkan di situ. Oke. Okay. Dan kita suka ditemukan ide-ide menarik. Seperti saya menemukan Katalin.
1: Iya. Ya.
0: Supaya menemukan apa namanya ultimate, sangat-sangat ultimate itu. Atau menemukan kutus-kutus dulu. Iya. Nah, itu saya latih itu. Gitu. Jadi kita bisa melatih apa sensitivitas kita.
1: Ya.
0: Ini bukan mistik ya. Ini sebetulnya kalau dilihat dengan keilmuan ini masuk akal gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi pineal itu memang luar biasa ya. Kalau mau ini ya bisa di googling ya. Pineal itu di Wikipedia. Nah itu dengan hubungannya dengan esoteris ilmu-ilmu timur.
1: Esoteris ya, ilmu timur.
0: Iya. Dan ilmu-ilmu timur itu bukan mistik gitu. Itu sebetulnya logika, tapi logikanya itu belum kita ketahui bagaimana rumusnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu sangat ilmiah. Ya kan. Nah itu bisa di apa ejawantahkan dengan namanya kuantum, fisika kuantum.
1: Lebih dalam lagi ya. Tuh.
0: Tapi tetap itu bukan mistik loh.
1: Iya.
0: Bukan tempat, bukan bunga-bunga, bukan bebauan, tidak. Itu adalah kerja otak kita bagaimana koneksi sama sang sumber namanya. Yeah.
1: Kelenjar pineal kita
0: ya. Melalui situ kita bisa ketemu dengan sang sumber.
1: Yeah.
0: Nah kalau kita bisa ketemu sang sumber, biasanya hal-hal yang kita pikirkan itu dibukakan.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu.
1: Bahkan mungkin dikasih solusinya ya, Pak ya. Ya.
0: Terima kasih. Ya, saya sudah berkali-kali dapat solusi dalam hidup saya dengan cara seperti itu.
1: Oke.
0: Ya. Oke, kayaknya waktunya sudah lewat.
1: Betul,
0: ya.
1: Babe, terima kasih.
0: Sudah lewat 2 menit ya.
1: Enggak kerasa kalau kita ngobrol sama Babe ya. Jadi intinya kalau misalnya kamu sedang menjalankan sesuatu, janganlah kamu sampai menyerah dulu. Yang penting konsistensi, dedikasi, dan bahkan terakhirnya environment-nya bagus untuk inovasi. Dan juga waktunya kita untuk pamit dulu, undur diri, Babe. Terima kasih Babe ya.
0: Oke ya.
1: Untuk malam ini kita ketemu lagi besok di jam station ID yang sama.
0: Selalu konsisten.
1: Betul.
0: Iya. Selalu dedikasi.
1: Ya.
0: Dan nanti semua akan berjalan dengan baik.
1: Siap. Kita ketemu lagi besok Fox Radio Network. Dan kita harus pamit undur diri. Bye semuanya.
0: Oke, bye-bye.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Hai Sobat Fox, selamat malam Sobat Fox. Gimana kabarnya? Ya ampun, akhirnya kita ketemu lagi di Rockabye Session. Kita masih ada waktu sekian menit, gak apa-apa kita maksimalkan ya Sobat Fox. Selamat malam semuanya yang lagi mendengarkan dan stay tune di Fox Radio Jogja malam hari ini. Dan kita seperti biasa malam hari ini bakal muterin lagu-lagu alternatif rock kesukaan dan kesayangannya Sobat Fox, tentunya di Fox Radio Jogja. Jadi yang mau request lagu tadi udah ada, nungguin sambil request lagu udah banyak, udah aku catetin ya Sobat Fox. Yang belum request boleh langsung menuju WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053, atau Sobat Fox juga bisa langsung melalui aplikasinya Fox Radio yang bisa Sobat Fox download atau unduh di handphone masing-masing. Bisa langsung ke Play Store atau di App Store, cari aja Fox Radio, V-O-K-S ya Sobat Fox, bukan F-O-X ya, itu mah serigala Sobat Fox. Jadi nanti bisa langsung, ini aku lagi on memantau aplikasi Fox Radio juga, jadi bisa langsung ke WhatsApp ataupun melalui aplikasi. Karena udah banyak yang nunggu, jadi kita opening langsung kita puterin lagu request dari Sobat Fox malam hari ini. Ada Mas Apri di Merican, selamat malam Mas Apri. Mas Apri minta diputerin lagunya Hoobastank yang If I Were You. Udah nungguin ya dari jam 9 tadi Mas Apri. Ya ampun, setia banget sih sama Fox Radio. Thank you ya Mas Apri udah nungguin. Katanya mau tidur Mas, segera diputer lagunya, siap. Ada Mas Alex di Wonosari juga, selamat malam Mas Alex. Gimana kabarnya Wonosari? Apakah Wonosari ikutan dingin? Karena malam-malam kalau di daerah Jalan Kaliurang udah dingin Mas Alex. Tadi ngechat minta diputerin lagunya Nirvana yang Smells Like Teen Spirit. Alright, kita puterin satu-satu ya Sobat Fox. And here we go, kita punya lagu dari Hoobastank, If I Were You. Lagu yang di request sama Mas Apri di Merican. Semoga enjoy semua. And stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Halo semua, gimana? Pada nyariin ya, Mas Dito kemana? Ya ampun, kesini aja. Jujur ya, untuk menjawab semua pertanyaan Sobat Fox, kemarin kemana gak siaran digantikan Mbak Anin? Kemarin saya nonton festival di Prambanan, Sobat Fox ya. Nonton Prambanan Jazz. Karena sudah terlanjur beli tiketnya, ya izin, mohon maaf, gitu aja, sehari aja loh. Gak siaran langsung dicariin loh. Tapi aku tersipu malu dan tersanjung. Berarti udah dicariin beneran, terima kasih ya Sobat Fox. Anyway, by the way, kita menyapa dulu Sobat Fox yang sudah bergabung malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina. Tadi menyapa. Malam Mas Tito, tolong puterin lagunya Sabia, The Day After Tomorrow. Wihi, boleh Mbak Rina. Langsung ya, mumpung ini gak perlu antri-antri. Sisa berapa menit, langsung kita gas. Request lagu, langsung kita puterin ya. Aku lama-lama kayak ini tahu Sobat Fox, kayak live streamer TikTok gak sih? Bukan kayak penyiar radio, tapi kayak live streamer TikTok ya. Gak apa-apa, susah tau. Live streaming TikTok tuh harus butuh stamina ekstra ya. Oke Mbak Rina, itu jawabannya. Tadi aku sekalian menjawab yang lain juga. Aku kemarin nonton, pengen nonton Kahitna dan Niki gitu loh. Niki sopo, yo Niki. Niki kan artis internasional mampir ke Jogja loh. Ya harus kita tonton lah, penasaran. Lanjut, ada Mbak Susana di Kalasan. Halo Mbak Susana. Nyapanya, ini yang siaran Mas Tito bukan? Mau nyapa nama takut salah? Iya Mbak, siapa lagi? Penyiar Fox kan sisa aku yang cowok ya, sisa aku dan Ivan. Udah, kalau gak aku ya Ivan. Tapi jarang kan, Ivan bahkan kalau gantiin siaran malam pun juga hitungannya jarang. Karena kalaupun aku izin, yang menggantikan biasanya Mbak Ica Nembo. Cuman kemarin Mbak Ica juga lagi gak bisa, makanya Anin yang gantiin. Gitu. Tadi sempat dengerin di awal kok programnya ganti, gak ganti. Ownernya radionya ya, streaming serentak seluruh dunia. Mbak Susana kan biasa, pendengar Fox Radio Jogja udah biasa dong. Apa kabar Mas Tito? Baik. Gimana Mbak Susana? Oh katanya Mbak Susana, puji Tuhan kabar baik. Anak-anak ada tapi nggak tahu, pada jarang request juga. Ya udah. Katanya kemarin nonton ke Prambanan juga bulan lalu. Oh nonton di Prambanan pas keroncong Plesiran, tapi bukan Prambanan Jazz kan? Requestnya adalah.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai

0: antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
1: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
0: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
1: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan masih nemenin aja Sobat Fox di malam Senin yang dingin ini. Dingin Sobat Fox, di studio dingin, di luar dingin, apalagi di Dieng pasti dingin. Ramai banget ya Jogja Sobat Fox, astaga. Luar biasa loh, kita mau jalan-jalan keluar aja ramai banget. Ini lebih ramai gak sih daripada libur lebaran kemarin? Sumpah. Masa tadi ya aku ngecek Google Maps dari daerah Tugu mau ke mana ya? Mau ke daerah Ring Road, Sturan itu bisa setengah jam lebih. Wow. Luar biasa. Semua orang ke Jogja, liburannya ke Jogja. Dan tadi di mall juga rame, Sweet Fox. Aku tadi sore ke mall. Ngecek aja gimana suasana mall pas musim libur. Soalnya ini weekend terakhir liburan anak sekolah ya. Harusnya ya. Gak tahu, jujur aku gak tahu jadwal. Cuman rame aja gitu. Dan Sobat Fox yang punya keluarga atau mungkin punya anak masih kecil, terutama pasti juga udah jalan-jalan, minimal makan di luar, minimal kumpul di rumah orang tua, ya kan? Karena memang jalan-jalan itu hiburan manusia, Sobat Fox. Begitu. Itu kebutuhan dasar sekarang jadinya, lama-lama. Jalan-jalan, makan keluar. Ya, memang itulah kebutuhan kita. Kalau aku jalan-jalannya masih sendiri sama teman-teman. Tapi udah latihan nih kan, ngeliatin orang yang sudah berkeluarga, punya anak dan lain-lain, cara megang tangan anaknya aku udah latihan, udah lihat nih, udah mantau ya kan. Oh besok kalau misalnya punya anak nih cara gendongnya gini nih. Butuh tutorial. Padahal yang dengerin di sini udah berkeluarga semua. Besok aku kursus di kalian aja ya, Sobat Fox. Lanjut kita yang populer-populer aja deh. Kita bangunin orang-orang gimana malam hari ini karena waktunya terbatas. Langsung aja Linkin Park deh kita puterin. This is Indian, Sobat Fox. Only on Fox Radio Jogja.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Rasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, you're hit. Wow, cepat banget ya Sobat Fox. Udah harus pamitan ke Sobat Fox malam hari ini. Thank you tadi udah dengerin obrolan bersama Babe langsung dari pusat di Bali. Dilanjutin sekian menit yang sangat meaningful dengan aku Dito. Semoga happy malam hari ini. Dan juga tentunya aku doakan besok hari Senin dan Minggu depannya ini Sobat Fox lancar semua rezekinya, kesehatannya, dan lain-lain ya. Semua pokoknya yang baik-baik, karena aku selalu doakan yang positif-positif. Positif is penting. Jangan marah-marah, jangan bernegatif. Yang belum pulang hati-hati di jalan ya. Siapa tahu masih pada jalan-jalan, apalagi yang memang sedang jalan-jalan di kota Jogja dan sekitarnya. Baru pulang mau ke hotel misalnya, lagi di dalam mobil, hati-hati di jalan. Santai aja, gak perlu ngebut ya Sobat Fox. Dan after all aku pamitan Sobat Fox. See you next week ya. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye Sobat Fox. Good night.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
4: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
3: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
4: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
3: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
4: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
2: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
2: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Agrowisata Turi. Menuju Agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, Agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan Agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Senin. Selamat mengawali hari ini dan minggu ini dengan semangat. Seperti biasanya jam 6 pagi, waktunya Ivan barengan sama kamu selama 3 jam sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. Dan buat kamu yang sudah bangun di pagi hari ini, sudah siap melakukan aktivitas di hari Senin ini, yuk kita semangat bareng dengan request lagu favorit kamu Sobat Fox. Kasih tahu di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

0: Fox Update. Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta QWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, baik di Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta, diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara terendah hari ini bergeser 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 57%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Buat yang udah bangun di jam segini, sepertinya cukup menyenangkan kalau pagi-pagi kamu memulai dengan menarik nafas cukup panjang, kemudian menghembuskannya, dilakukan selama 3 kali Sobat Fox. Karena satu kegiatan yang simple seperti itu bisa membuat kita lebih relax lagi dan siap untuk memulai hari gitu. Apalagi kalau misalkan butuh sesuatu untuk dihirup-hirup, ada minyak balur sangat-sangat dengan aroma calming, aroma rempah-rempah yang tentunya kalau misalkan kamu butuh baluran, baluran aja Sobat Fox sebelum beraktivitas. Aku mau menyapa Sobat Fox sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, udah ngebantu Ivan untuk ngisi playlist Ivan di jam 6 ini, karena jujur ya, otak Ivan agak sedikit nge-freeze, agak sedikit kurang on, karena ya namanya manusia kadang ada insomnia-nya Sobat Fox, ada susah tidurnya. Apakah kamu juga ngelakuin hal yang sama? Kadang kalau misalkan ingin memulai hari, apalagi dari hari libur panjang, kemudian memulai untuk bekerja lagi, tuh otak kayak gak siap gitu Sobat Fox. Kadang kalau kita seenggak siap itu emang bisa terjadi bangun kesiangan, kemudian kita geradakan, kita tuh kayak geradak-geruduk kesana kemari, kayak heboh gitu Sobat Fox ya. Tapi semoga kamu kondisinya baik-baik aja, kemudian kamu memulai pagi dengan sangat zen, sangat damai, sangat tenang, sangat indah. Kasih sekali semangat pagi yang barusan Ivan putarkan spesial buat kamu ya, The Overtunes yang sampai kapan. Selamat menikmati sarapan kamu yang katanya bersiap menghadapi hari Senin ini dengan canda tawa. Ya selamat bercanda tawa deh, karena dunia emang sekocak itu. Terus yang udah kirim foto sarapan pada pagi hari ini yang roti sumbu katanya. Ini singkong, ini cocok, Ivan sangat suka sekali dengan namanya singkong ya kan. Baik singkong rebus aja atau diolah jadi getuk, kemudian diolah jadi panganan-panganan lain ya. Semoga aja emang sarapan juga menyenangkan buat Kak Hani. Requestan Paradise by Coldplay sudah Ivan putarkan juga. Semoga semakin semangat, jangan sampai sumbu pendek, gampang emosi ya Kak Hani ya. Terus aku juga mau menyapa buat ini, ada Kak Erlangga, salam kenal. Coba nanti Ivan carikan ya lagu yang kamu maksud bisa diputar atau enggak. Tapi yang jelas aku mengucapin terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Semoga betah dengerin Fox Radio Jogja untuk teman aktivitas kamu dan juga dimanapun ya. Ini ada satu hal yang membuat kita harus selalu waspada Sobat Fox, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang bekerja atau di jalan. Bahkan karena kemarin ada satu pemberitaan yang sedikit bikin Ivan kesel, ikutan kesel sebenarnya, tapi untungnya sudah ketangkap. Jadi ada satu orang berinisial FRS Sobat Fox, di mana usianya sudah cukup matang, kelahiran tahun 89, dan kemarin melakukan tindakan yang kurang beretika. Pokoknya tiba-tiba aja dia tuh mepet satu kendaraan yang notabene pemotor gitu ya, dan mengeluarkan kata-kata yang sangat indah sekali, lebih indah kalau disimpan saja sebenarnya, kemudian memukul si pemotor tersebut. Untungnya si pemotor ini standby, kayak dia memang moto vlogger gitu Sobat Fox, jadi spesial buat bikin vlog-vlog yang di jalan gitu. Dia ada videonya dan kemudian dilaporkan ke yang bertugas, namanya Pak Polisi ya, yang akhirnya gercep untuk menangkap FRS ini, di yang merupakan seorang lelaki kelahiran Kediri yang memang akhirnya ketangkep, kemudian di posting juga sama si polisinya, yang semoga aja bisa menjadi pembelajaran juga buat kita nih, dimanapun kita berada dan dimanapun kita melakukan kegiatan activity yang memang butuhkan yang namanya fokus, untuk tetap selalu melihat kanan dan kiri kita, jangan sampai ada hal yang tidak mengenakan seperti ini yang terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

dan Sebar Vlogs. Banyak banget berita-berita yang belakangan ini gampang banget viral ya dengan hadirnya banyak platform sosial media, baik itu TikTok, kemudian Threads dan lain sebagainya. Yah, semoga aja kita jangan sampai viral. Kalaupun viral yang positif-positif aja ya, jangan yang negatif-negatif ya Sebar Vlogs ya.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-8888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku barusan muter satu penyanyi yang semalam tampil di salah satu festival musik tahunan yang dibanggakan Yogyakarta. Sobat Fox, ada Tulus Teh Hijau. Ini kalau kita ngomongin konser ya, ini buat Ivan yang sudah menuju usia dewasa ini. Ini jam 10 kemarin udah sempat tantrum Sobat Fox, karena sudah anginnya Jogja tuh belakangan kencang banget. Kemudian ketemu sama banyak orang, jiwa introvert saya meronta-ronta. Plus lagi, ini kalau misalkan ketemu sama kerumunan banyak orang tuh biasanya kita jadi gerah tapi dingin, tapi bikin badan kita tuh gampang sakit. Makanya itu baluran sangat-sangat Sobat Fox, ketika kamu melakukan aktivitas termasuk pengen konser, kamu pengen ketemu sama banyak orang, pengen nonton dan sebagainya, supaya tidak berabi belakangan Sobat Fox. Apalagi masuk angin, wah itu rasanya gak enak Sobat Fox. Ini ada satu produk sangat-sangat yang bisa kamu bawa dan kamu ajak kemanapun kamu pergi. Traveling oke, konser juga oke, kemudian jalan-jalan juga ayo gitu ya. Namanya adalah minyak balur sangat-sangat versi travel size. Kemasannya compact banget, 30 ml. Kemudian juga tersedia di dua varian, itu yang klasik dan juga yang ultimate Sobat Fox. Harganya lebih affordable, untuk yang klasik Rp65.000, kemudian yang ultimate harganya Rp85.000 saja Sobat Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari produk racikan Babe sebelumnya yang kamu kenal dengan nama Kutus-Kutus ya. Dan sekarang sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir. Silakan kalau bisa mendapatkan produk minyak balur sangat-sangat versi travel size dan juga produk sangat-sangat yang lain di Kimia Farma, Apoteka 24, Century, atau bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja. Sambil kita ngobrol, aku juga siap untuk mendengarkan obrolan kamu secara langsung ya. Ketika kamu sambil borong ke Fox Radio Jogja gitu. Nah, pagi hari ini yang mau request silakan banget Sobat Fox, silakan kamu boleh request lagu-lagu yang bikin kita semangat menjalani hari Senin ini. Kalau udah ketemu, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.